0: 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Masih di AM 1368 Atakwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Atakwa, ramah berbudaya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, pemilik keagungan dan kemuliaan, yang melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, serta membimbing kita menuju jalan kebaikan dan keselamatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik insan, pemimpin, petunjuk dan teladan bagi kita, serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kita umatnya, tentu berharap agar senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Soib Karib dalam Akhbar Atakwa edisi Rabu tanggal 14 Oktober bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan kami akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Soib Karib untuk selalu berbagi kebaikan dengan mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, atau yang sekedar ingin berbagi tanggapan, opini dan pendapat mengenai isu-isu aktual, Anda bisa bergabung di 089-54-1368-1368. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini hijrah dijadikan bagian dari trilogi keberislaman. Ayat ini menegaskan bahwa bagi siapapun yang beriman, berhijrah dan berjihad adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka memiliki tiga keutamaan dalam Islam. Menjadi pilihan orang-orang terbaik dari umat, karena itulah hijrah sekarang sebagai bagian dari trilogi keislaman tidak mesti dengan pengertian geografis. Hijrah adalah bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri dari hal-hal yang buruk ke arah yang lebih baik. Hijrah itu artinya ketika kita merasa bahwa terlalu condong kepada dunia, maka sudah saatnya kita kembali mengkalibrasi, ya, menyelaraskan pikiran dan persepsi kita tentang kehidupan akhirat, sehingga saat kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tidak kemudian orientasinya menjadi sangat materialistis, tapi juga tentu harus selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sembari kita terus memperbaiki diri dan menyiapkan bekal terbaik saat dipanggil ilahi Rabbi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming,
0: iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir.
1: Ambien wasir. Iya.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Yeah.
0: Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Ya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu mengikuti daripada apa? Bisikan-bisikan setan, bisikan teman-temannya setan, maka berarti kamu lebih percaya sama setan ketimbang sama Allah. Allah yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan. Kita ikuti aturan setan, maka sama juga kita menjadi orang yang musyrik. Kita menyembah Allah, tapi juga ngikuti aturan-aturan, dengerin bisikan-bisikan selain Allah, bisikan setan dan konco-konconya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita update info arus lalu lintas di Tol Soroja Soreang, Kutawaringin, Marga Asih, Pasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta, dan Cilenyi juga terpantau lancar. Kemudian diteruskan lalu lintas ruas tol Wiyoto Wiono dari Cawang Taman Mini lancar, Cawang Jati Bening lancar, arah sebaliknya Cawang Tanjung Priuk, Tanjung Priuk KBN Bawang lancar, arah sebaliknya Tanjung Priuk Ancol juga terpantau lancar. Kemudian diteruskan pantauan situasi arus lalu lintas untuk ruas tol Japek KM46 dari Karawang Barat arah Jakarta terpantau padat merayap. Infonya disampaikan oleh Pak Rohmat ya. Terima kasih Pak Rohmat. Semoga aktivitasnya diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbagi info arus lalu lintas di tol Japek KM46 dari Karawang Barat arah Jakarta terpantau padat merayap. Ada kecelakaan di ruas tol Japek, tepatnya di Karawang kilometer 46 arah Jakarta. Kendaraan pick up terbalik miring di lajur 2 dan 3 tengah kanan dalam penanganan petugas. Kiranya ini juga bisa menjadi perhatian bagi Soeib Karib yang baru bergabung bersama kami dan tengah dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar sampai di tujuan. Dan jika ingin mengirimkan pantauan situasi arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rustian dan 13 orang lainnya pada Selasa 13 Oktober. Seluruhnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Jabodetabek pada Selasa, di mana peristiwa ini tim KPK mengamankan 14 orang, diantaranya Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga para pihak termasuk dari unsur swasta. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta pada Selasa. OTT ini terkait dengan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya. Jadi lagi-lagi ini memberikan fakta kepada kita bagaimana perilaku korup itu nampaknya tidak pernah hilang ya. Meskipun sudah cukup sering KPK maupun aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap mereka-mereka yang diduga melakukan tindak korupsi. Dan tampaknya semua lini ini menjadi sarang koruptor ya. Padahal presiden sendiri sudah secara tegas meyakini apa tekadnya, komitmennya untuk memberantas korupsi. Tapi di era Presiden Prabowo ini juga tidak jauh berbeda. Para pejabat yang diberikan amanah di negeri ini sepertinya masih saja tergoda dengan praktek-praktek korup. Apalagi kemudian korupsi dilakukan di sebuah lembaga yang notabene selama ini bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Dan kita masih menyaksikan bagaimana bencana asap yang terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, itu belum tertangani dengan baik. Tapi justru pejabat BNPB-nya terkena OTT. Di antaranya yang menggunakan dana siapake untuk kebencanaan, ya. Kemudian KPK disebut menyita uang tunai 1,4 miliar dan logam mulia. Untuk uang tunai hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK akan menggelar ekspos atau gelar perkara terkait OTT di BNPB. Ia menyebut ekspos dilakukan untuk menentukan konstruksi perkara, peran sejumlah pihak dalam OTT tersebut. karena kita juga sedang melakukan pendalaman dan malam ini juga kita akan tentunya melakukan rapat dan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah kita melakukan ekspos dan nanti akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers. Asep meminta masyarakat menunggu hasil ekspos sebelum KPK menyampaikan informasi lebih lanjut. Ia mengatakan informasi yang diberikan sebelumnya adanya ekspos akan berisiko menimbulkan kekeliruan. Nanti kalau keputusannya berbeda dengan yang diekspos itu akan tidak hanya saya yang dirugikan, masyarakat sebagai penerima informasi juga akan dirugikan. Hal lain yang disampaikan bahwa BNPB menegaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan BNPB menghormati sepenuhnya kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang dirilis kepada media.

0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
1: Gimana gak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
6: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
8: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
9: Kalau di kita di sini, alhamdulillah masjid sudah besar. Kadang-kadang kalau dilihat faktornya kelihatan banyak, kalau dilihat sebenarnya kurang. Artinya yang sholat-sholat di luar harusnya bisa masuk. Kenapa? Karena jamaah kita ini kepengen sholatnya itu luas, nggak berdesakan, tidak merasa kesempitan. Jadi dari rumah bawa sejadah selebar gaban, selebar-lebar yang ada yang gede bawa. Ya, kemudian digelar. Padahal masjid itu sudah ada karpetnya, digelar juga. Kalau sudah digelar, ya tempatnya dia itu seukuran saja sudah ada. Injak, dilihatin kaki kita, ya agak ada injak. Soft nantinya akan kosong karena kurang rapet. Kalau saya perhatikan setiap soft itu bisa memungkinkan masuk 2, 3, 4 bahkan setiap soft kalau memang dirapatkan. Karena sunnah renggangnya kaki seukuran satu jengkal. Renggang kaki, kalau kita ngerenggangin kaki itu sunnahnya biqadri sibri, satu jengkal. Kaki dengan kaki satu jeng, ya. Renggangnya jangan renggang-renggang. Itu kalau terjadi, kalau seandainya di Yaman itu, wah, itu udah ketahuan.

0: Memang ketika duduk kelihatan rapet ya kan, tapi ketika bangun coba, ketika berdiri ya kan, itu masih renggang, buat digeser kita ya, perasaan kita mah udah apa ya kan, udah penuh, udah sempit ya. Dia ngelihat celah yang jauh, udah geser, bergeser, geser, geser, geser, masuk dia. Dan gak ada yang marah, itu antiknya tuh, gak ada yang marah orang. Kalau emang udah ada yang masuk, kemudian kagak dapet, kita mau gak mau geser dikit-dikit, masuk lah dia.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik, dari At-Taqwa, sejumlah pengelola Biro Perjalanan Haji mengungkap berbagai praktik pengurusan kuota haji tambahan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan terungkap pengakuan mengenai pembayaran fee percepatan keberangkatan hingga ribuan dolar Amerika per jamaah, penggunaan kuota petugas haji untuk memberangkatkan jamaah biasa, hingga pengembalian uang setelah kasus mencuat ke publik. Kesaksian para pengelola travel mengungkap peran Ridwan Kurniawan, mantan staf seksi pendaftaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, yang disebut membantu mengurus administrasi keberangkatan jemaah. Direktur Utama PT Al-Mukhtar Tour & Travel, Mahmud Mukhtar Syarif, mengaku membayar fee sebesar $6,000 Amerika per jemaah kepada Ridwan Kurniawan untuk keberangkatan haji tahun 2023. Pembayaran berkaitan dengan 28 jemaah yang baru memperoleh nomor porsi dan berangkat pada tahun yang sama. Mahmud menjelaskan, awalnya keberangkatan para jemaah direncanakan menggunakan visa furoda. Namun ketika berada di Riyadh, Arab Saudi, ia dihubungi Ridwan yang menawarkan kuota keberangkatan. Awalnya memang furoda, tapi saya lagi di Saudi, di Riyadh, ditelepon sama Pak Ridwan Kurniawan untuk ditawarkan. Ketika dikonfirmasi jaksa mengenai besaran fee, Mahmud membenarkan pembayaran sebesar $6,000 Amerika dikalikan 28 jamaah. Dalam persidangan yang sama, Mahmud juga mengungkap pembayaran serupa untuk 86 jamaah Cahaya Madinah Makassar. Ia membenarkan bahwa setiap jamaah dikenakan fee sebesar $6,000 Amerika dan uang itu diberikan kepada Ridwan. Mahmud mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme pengurusan kuota tersebut. Ridwan menangani berbagai keperluan administrasi termasuk pembuatan surat-surat. Itu Ridwan yang buat semua surat-surat, Ridwan itu semua tinggal bayar saja ke Ridwan. Itu keterangan yang disampaikan oleh Mahmud dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ya. Komisaris PT Syafira Lintas Semesta, Muhammad Ansor Alamsyah, mengakui perusahaannya memberangkatkan 23 jamaah menggunakan kuota petugas haji tahun 2024. 23 orang ini sebenarnya merupakan jamaah, bukan petugas haji, dan pengakuan disampaikan ketika jaksa mendalami jumlah petugas haji yang diberangkatkan perusahaan tersebut. Ansor menyebut PT Syafira Lintas Semesta memberangkatkan 40 orang yang tercatat sebagai petugas dari total 758 jamaah. Apakah ada calon jamaah yang dibuat seolah-olah dia adalah petugas haji? Ya benar, ada 23 orang. Dan jaksa juga mendalami apakah ke 23 orang itu tetap membayar biaya perjalanan haji. Ansor membenarkan bahwa mereka membayar sesuai paket yang dipilih. Sementara itu Ansor menyatakan tidak ada fee percepatan untuk 12 jamaah yang baru memperoleh nomor porsi dan berangkat pada 2024. Ia juga menuturkan PT Syafira Lintas Semesta memberangkatkan 572 jamaah pada tahun 2023.

0: Bimbingi Haji Hamidi 0813-1929-8280 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan.

0: rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghun ya. Beliau mengajarkan kepada kita salah satu etika ketika kita mau masuk ke dalam rumah, baik rumah sendiri maupun rumah orang. Maka yang pertama adalah kita ucapkan, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan assalamu alaina min rabbina. Baru setelah itu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk dengan kaki kanan diiringi dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Ada adab yang harus kita lakukan seperti itu, karena ketika kita mau masuk ke dalam rumah kita atau kita mau masuk ke dalam rumah orang, di situ Allah sudah kirimkan dua malaikat yang menunggu pintu rumah orang tersebut, dan di belakang malaikat itu ada 70 setan. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina, kita mempersilahkan diri kita dan mempersilahkan malaikat yang menunggu rumah itu untuk masuk bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita ucapkan bismillah assalamu alaikum, maka setan pun yang 70 itu akan melarikan diri sejauh mungkin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Kita jumpai Soeib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Dari Ibu Syari, mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seseorang tidak akan sampai pada keikhlasan yang sempurna sampai ia senang bila amalnya tidak diketahui oleh manusia. Ya. Dikutip dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Terima kasih Bu Siti yang sudah mengirimkan pesan motivasi pagi hari ini. Kutipan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang tidak akan sampai pada keikhlasan yang sempurna sampai ia senang bila amalnya tidak diketahui oleh manusia. Kemudian saya juga lanjutkan dengan menjumpai Pak Helmi Haludin. Ya, Pak Helmi, apa kabar Bapak? Kiranya semua selalu dalam keadaan sehat. Ini tentang pentingnya keutamaan menuntut ilmu, ya. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya, dan barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 4867. Itu pesan dari Pak Helmi mengutip hadis Rasulullah SAW. Tentu kita berharap semoga apa yang disampaikan ini juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Memperkuat akidah di tengah situasi adanya keraguan tentang Tuhan merupakan kewajiban umat muslim. Menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan prinsip tauhid, dan di antara disebutkan di dalam surat Al-Qasas, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah, segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88 yang menegaskan kepada umat manusia, hanya Allah yang berhak disembah dan apa yang ada di alam dunia bersifat fana. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal dan kepadanya pula seluruh manusia akan kembali. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, secara tersirat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya memahami tauhid secara benar sebelum manusia kembali kepadanya. Sesungguhnya ilmu akidah memiliki peranan yang sangat penting yang mengajarkan manusia apa yang harus diyakini berdasarkan dalil nakli yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Love.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Sohib Garib Attaqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
4: Ini bagi imam kita, bagi imam Syafi'i ya. Kalau imam Syafi'i, pokok kitab yang merupakan sumber hukum Islam ada berapa? 5. 1. Sahihul Bukhari, 1. 2. Sahihul Muslim, 3. Sunan Abi Dawud, 4. Wat-Tirmidzi, 5. Wan-Nasa'i. Ada juga yang bilang 6. Kalau 6 tambahnya ialah Ibnu Majah. Itu adalah Kutubu Sittah. Itulah kitab yang 6 yang merupakan sumber ilmu fikih. Dan Imam Syafi'i selalu mengambil dari kitabnya 6 ini. Di antara kitabnya 6 yang paling terkuat, yang 2 itu Bukhari sama Muslim.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Sohib Garib At-Taqwa, agenda kegiatan yang akan diselenggarakan oleh perguruan At-Taqwa, di antaranya adalah ini Jambore At-Taqwa ya, yang akan digelar tanggal 15, 16, dan 17 Oktober di Bumi Perkemahan Cibubur ya. Jambore At-Taqwa dalam rangka 70 tahun At-Taqwa akan berlangsung pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu ya, tanggal 15, 16 dan 17 Oktober 2026 ya. Kemudian agenda berikutnya yang juga akan berlangsung di antaranya adalah Milad Tasakur Milad 70 tahun At-Taqwa ya, menguatkan akar, menumbuhkan peradaban. Ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026 mulai pukul 7 pagi di BSI Convention Center, Jalan Kaliabang, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Itulah dua agenda besar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan At-Taqwa, yaitu Jambore At-Taqwa pada tanggal 15 sampai 17 Oktober besok ya, mulai besok di Bumi Perkemahan Buperta Cibubur, dan juga Tasakur Milad 70 tahun At-Taqwa yang akan digelar pada hari Sabtu 7 November di BSI Convention Center Kaliabang, Bekasi Utara. Sohib Garib At-Taqwa, putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Oktober 2026 menyisakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengetuk palu. Dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHBU mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma yang membuktikan tamat pendidikan setara sekolah menengah atas atau SMA. Namun mahkamah tidak mendiskualifikasi karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Disinilah letak ironi konstitusionalnya. Ada persoalan mendasar yang terungkap dalam persidangan, tetapi permohonan tidak dapat diterima karena hambatan hukum acara. Putusan ini bukan vonis bahwa Gibran terbukti melanggar hukum, namun ia juga bukan sertifikat yang menyatakan seluruh persyaratan pencalonan telah terpenuhi. Mahkamah memang menutup pintu PHPU yang diajukan para pemohon, namun apakah pintu pertanggungjawaban hukum juga harus ditutup? Persoalan ini bukan soal selera publik terhadap Gibran, apalagi permusuhan politik terhadap Jokowi, ayah kandung Gibran, ini soal persyaratan hukum untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam negara. Pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Sementara pasal 227 huruf L Undang-Undang yang sama mengatur dokumen persyaratan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar SETB atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Jadi kata kuncinya bukan sekedar bersekolah, melainkan tamat dan kehadiran dalam kegiatan belajar tidak otomatis berarti seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Begitu pula dengan dokumen administratif yang menerangkan kesetaraan tidak serta-merta menggantikan bukti kelulusan yang menjadi dasar penerbitannya. Dalam putusan perkara nomor 1, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat atau diploma yang membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 2. Jual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya

0: kuya kay lawang kambu. Dek, madek.
1: Uy, siapa kuwe?
0: Eh, beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Eh, ya mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapa dek?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak buat dikben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Ini Nabi Ibrahim itu dikatakan hanif, pasrahnya kepada Allah Subhanahu sampai mau dibakar. Nah kalau kita mah dibakar begitu, ada yang nyelamatin. Gak usah pakai, suruh bayar deh. Oke, ntar gue bayar berapa kita. Saya selamatin kente, tapi saya bayar deh. Sebenarnya, enggak apa-apa, udah ngatur belakangan. Gitu lah. Tapi Nabi Ibrahim, ya, saya gak perlu Anda. Yang sepuluh hanya Allah Subhanahu. Nah ini. Saya kebaru alakan kulnayanar kunibar dan wasalaman lajib. Jadi kembali kepada, betul-betul benda itu tidak memberi A.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soi Kare Patakwa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Saganda Nainggolan menyebut putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres di Pilpres 2024 tidak bisa dijadikan alasan pemakzulan. Ia mengatakan pada prinsipnya pemerintah sebagai eksekutif menghormati MK selaku lembaga kekuasaan kehakiman alias yudikatif. Dan yang paling penting kita menghormati. Sebagai eksekutif menghormati yudikatif, yaitu kekuasaan yudikatif, sudah jelas bahwa tidak bisa diimpeach dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Saganda di kantor Lemhanas Jakarta, dan ia menyebut pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Saganda menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum, namun ia tidak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud. Terkait kemana alurnya, ini kan kita masih melihat itu alurnya akan bisa ke politik, bisa kemudian ke hukum dan lainnya. Untuk itu pada kesempatan terpisah Saganda menyebut pemerintah menunggu sikap lembaga selain eksekutif dalam menyikapi putusan MK. Tentu amar putusan MK harus disikapi lembaga negara lainnya di

luar eksekutif. Pemerintah menunggu, ini disampaikan oleh Syaganda lewat pesan singkat. Syaganda menyebut Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya terkait perkara Gibran di MK sebagai otoritas rumpun kehakiman. Dirinya mengatakan khusus Prabowo selaku Presiden tidak berupaya mengintervensi MK. Hal itu untuk menunjukkan pemerintah tidak melakukan upaya intervensi hukum kepada pihak yudikatif. Keabsahan syarat pendidikan Gibran dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut. Para pemohon menyatakan bentuk dokumen yang menjadi syarat pencalonan Gibran yang digunakan di Pilpres 2024 hanyalah surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, bukan bukti kelulusan. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan itu karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan dan proses yang ada di MK. Gibran pun mengatakan saat ini akan terus fokus bekerja. Setelahnya bola panas isu ini pun bergulir di DPR dan salah satunya datang dari anggota Komisi 2 DPR fraksi PKB, Eka Widodo, yang mengusulkan pembentukan pansus menindaklanjuti putusan MK tersebut. Edo menyebut pertimbangan MK dalam putusan itu harus menjadi perhatian lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan presiden dan wakil presiden terpenuhi. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi kolektif sivil juga bergerak menemui sejumlah fraksi di DPR untuk mengusulkan hak angket sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah berfirman dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik umat. Jadi kita ini sebaik-baik umat. Kalau umat itu Pak bukan seorang, kalau seorang bukan umat pribadi. Umat adalah kumpulan, kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersatu, kompak, saling menghargai, saling menghormati, ruhama ubay nahu. Tidak saling mencaci, tidak saling ngatain, ya enggak? Saling menghargai, saling bekerja sama, saling kompak, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang ter

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sahib Karib At-Taqwa, perombakan di tubuh kepolisian terus dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Yang terbaru, Kapolri melakukan mutasi 199 personil dari Kakor Lantas hingga 3 Kapolda, semua dilakukan perombakan. Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto merombak besar-besaran jabatan strategis di jajaran Korp Lalu Lintas Korlantas Polri. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri ST-2251 tertanggal 10 Oktober 2026 dan dikonfirmasi oleh Kadibumas Polri Irjen Joni Edison Isir. Dalam mutasi kali ini, Suyudi mencopot Kepala Kakor Lantas Polri Irjen Wibowo menjadi Widyaswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Posisi Kepala Kakor Lantas diisi oleh Brigjen Aris Syahbudin yang sebelumnya menjabat sebagai Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat 2 Korlantas Polri. Kapolri juga mencopot Brigjen Komarudin sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri dan Komarudin kini ditugaskan sebagai Penata Kehumasan Tingkat 2 di Humas Polri. Suyudi kemudian menunjuk Brigjen Imadi Agus Prastia yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri sebagai Direkinden Korlantas Polri. Posisi yang ditanggalkan Madi Agus kemudian diemban oleh Brigjen Budi Indra Dermawan yang sebelumnya adalah Karo Bindiklat Lemdiklat Polri. Suyudi juga mencopot Brigjen Prianto dari posisinya sebagai Direktur Keamanan dan Keselamatan di Rekamsel Korlantas Polri menjadi Karo Bindiklat Lemdiklat Polri. Posisinya kemudian dijabat oleh Brigjen Ciko Ardwito. Selain itu juga dicopot Wakapolda Aceh Brigjen Ari Wahyu Widodo ditugaskan sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat 1 Itwasum Polri pada Korlantas Polri. Jadi itulah yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ya. Sehingga dari rotasi yang dilakukan pergantian ini setidaknya ada 7 perwira tinggi Polri naik pangkat menjadi Komjen ya. Dari dalam korp rapot kenaikan pangkat yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. 7 perwira tinggi yang naik pangkat menjadi bintang 3 diantaranya adalah Komjen Polisi yakni Sandi Nugroho, Dadang Hartanto, Dedi Kusuma Bakti, Asef Safrudin, Heri Heriawan, Andi Setiono dan Rudi Darmoko. Jadi inilah 7 perwira tinggi yang sebelumnya bintang 2 naik menjadi bintang 3 menjadi Komisaris Jenderal Polisi ya. Dan figur-figur perwira tinggi kepolisian inilah yang sekarang menempati pos-pos penting di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Aryo Seto. Selain itu ada 14 pati naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi ya, dari bintang 1 menjadi bintang 2 Irjen. Serta 2 pati lainnya naik pangkat menjadi Brigjen ya. Ke-14 perwira tinggi yang naik pangkat menjadi Irjen Pol atau mendapatkan bintang 2 yakni Agus Dwi Hermawan, Puti Putra Sadana, Hendra Kurniawan, Tubagus Ami Prindani, Pasmarois, Yosi Muhammarta, Deni Darmapala, Sony Irawan, Roni Samtana, Adi Vivit Agustiadi, Bakhtiar, Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar, Andrianto Yosi Kusumo, Roy Hardisiaan, dan Adek Yudiswan. Adapun 2 perwira tinggi yang naik pangkat menjadi Brigjen Polisi atau Bintang 1, yakni Anwar Haidar dan M. Darwis Debi Dermawan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karir bagi para personil kepolisian.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Sudah jam 8 lewat 32 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih menemani Soeb Karib, tentunya melalui Akhbar At-Taqwa. Dan kami masih mengajak serta Soeb Karib untuk mencermati berbagai berita, dinamika perkembangan yang sekarang ini nampaknya masih terus menjadi perhatian. Salah satunya adalah bencana asap kebakaran yang terjadi di Kalimantan khususnya ya. Mungkin kita yang tinggal di Pulau Jawa ini tidak pernah merasakan secara langsung bagaimana pekatnya asap sehingga mengganggu aktivitas keseharian. Gerakan Nurani Bangsa GNB mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. GNB merupakan gerakan etis sekaligus non-partisan yang diinisiasi sejumlah tokoh bangsa mulai dari istri presiden keempat Gus Dur, yakni Ibu Sinta Nuria Wahid yang sekarang ini juga menjadi anggota One Team Press, Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus, Pran Magni Suseno, M. Quraish Shihab ini juga sekarang menjadi, kalau tidak salah menjadi anggota One Team Press ya, hingga Ignatius Kardinal Suharyo. Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi. Hal itu disampaikan GNB mengutip keterangannya pada Selasa 13 Oktober. GNB mengatakan langkah itu juga dapat membuat upaya penanggulangan karhutla bisa menjadi lebih serius dan fokus, menyeluruh serta terintegrasi. GNB mengatakan dorongan itu atas pertimbangan masifnya kebakaran hutan yang sudah berlangsung lama dan belum menunjukkan tanda perbaikan yang signifikan. GNB menyoroti dampak karhutla terhadap kualitas kehidupan warga sehari-hari di lokasi sekitar karhutla. Menurut GNB, kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara harus menjadi landasan pijak sekaligus orientasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah selaku penanggung jawab tertinggi pemenuhan hak atas kesehatan warga negara harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga terdampak, khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak serta mereka yang memiliki kerentanan khusus dalam situasi bencana. GNB juga menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan kepada siapapun yang menjadi terduga pelaku, khususnya kepada korporasi besar yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan tanggung jawab lebih atas terjaminnya daya dukung lingkungan. GNB menyebut pemerintah perlu membuka diri dalam memberikan akses kepada negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanggulangan bencana. Pemerintah juga harus segera mengambil langkah yang diperlukan guna menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Islam itu lahir di Arab, dari bangsa Arab. Padahal mereka mengatakan, kami adalah orang yang terbaik, orang Yahudi itu. Maka Allah selalu mengingatkan, ya Bani Israel, adzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah sudah menyatakan, aku berikan keutamaan kalian dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Keturunan-keturunan mereka tuh yang jadi raja dari mereka, yang jadi orang biang kaya, super kaya, itu dari mereka, turunan-turunan mereka. Seperti Nabi Allah Sulaiman dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau Nabi Muhammad lahir dari tempat yang paling jahiliyah di antara tempat yang jahiliyah, super jahiliyah Arab itu pada saat itu, makanya mereka tidak rela. Nah, ketika mereka tidak rela, maka mereka tidak pernah ridho dengan kita. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu sebetulnya yang sangat fundamental adalah iri hati, kedengkian mereka pada Islam, karena Islam itu lahir bukan dari golongan mereka. Bukan dari turunan Yahudi, bukan dari turunan Nasrani. Kenapa sih bahasanya Tuhan tidak turunkan saja Nabi Muhammad dari turunan Yahudi? Kalau bahasa kampung saya udah ogah Tuhan, Yahudi itu songong.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
4: 1368 Radio Attaqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib Attaqwa, masih berkenaan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Akankah kemudian akan berujung pada impeachment? Sekarang ini sejumlah kelompok masyarakat mendatangi DPR ya, dari beberapa hari lalu mereka menyuarakan aspirasi agar DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, paling tidak dengan hak angket yang berujung pada impeachment. Bahkan pengamat politik menyebut bahwa, pengamat politik Yunarto Wijaya menyebut bahwa putusan MK itu adalah talak yang tertunda. Semua itu dikembalikan kepada Presiden Prabowo, apakah akan membiarkan proses ini akan berujung pada impeachment ataukah kemudian Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah antisipasi ya, untuk memastikan duet Prabowo-Gibran bisa selesai hingga 2029. Dan ini pernyataan ataupun pandangan-pandangan yang disampaikan oleh pengamat politik Yunarto Wijaya ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika politik yang mengiringinya.
5: Kesimpulan, fakta bahwa tidak ditemukan atau bukti yang meyakinkan bahwa Mas Gibran memiliki ijazah.
6: Okay.
5: Tetapi kemudian MK tidak mau melampaui kewenangannya untuk kemudian menilai apakah tidak adanya bukti kepemilikan ijazah itu bisa dianggap absah atau tidak sahnya Gibran sebagai cawapres. Sehingga tidak diteruskanlah dalam permohonan terkait diskualifikasi. Jadi di satu sisi MK cerdas, di sisi lain MK juga tidak mau terjebak dalam ranah kewenangan yang tidak mereka miliki.
6: Menurutmu?
5: Ada kalimat tapi Bang.
6: Apa?
5: Secara substansial tidak dimilikinya ijazah ini akan menjadi ranah dari lembaga yang memiliki kewenangan.
6: Sampai di situ dulu, Tom. Ya. Yang saya mau tanyakan begini. Banyak orang berpikir sebenarnya bisa enggak kata final and binding itu diterjemahkan secara paripurna oleh MK. Karena kalau kayak begini kan tidak final and binding. Putusan MK-nya final and binding.
5: Betul.
6: Tetapi kan kemudian efeknya kan kagak. Dilempar lagi ke DPR.
5: Betul.
6: Kita akan bahas soal itu nantinya. Tetapi maksud saya, kalau misalnya kita tidak mencoba untuk mencampuri urusannya ya. MK.
5: Ya.
6: Karena kita sangat menghormati lembaga ini. Tapi kalau misalnya putusannya begini. Gibran sah tidak memiliki ijazah seperti putusan mereka sebenarnya.
5: Betul.
6: Kan diperdebatkan di ruang media sosial itu bahwa bukan Gibran tidak punya ijazah.
5: Ya.
6: Ada ijazahnya ya. Dan bla bla bla.
5: Ya.
6: Agak sulit malah saya mendebat soal itu. Kita kembali pada yang saya sampaikan tadi. Kalau ya. Misalnya putusannya MK seperti itu, kan selesai barengnya.
5: Betul. Walaupun tetap ada pertanyaan legal standing dan waktu. Itu yang saya sebut dengan tidak melampaui kewenangannya dan tidak offside, Bang. Memang ini kan hal baru. Ijtihadnya ada dari MK. Dan menurut saya mau tidak mau, ijtihad ini cukup dicukupkan di sini. Karena saya mencoba memandang yang paling, ini secara politik ya, yang paling dominan seorang Saldi Isra dalam konteks sidang ini. Dan saya ini penggemar Saldi Isra, membaca buku-bukunya dan logikanya tentang sistem presidensial.
6: Yeah.
5: Saya dari awal sudah menduga keputusannya akan seperti ini dalam konteks yang diinginkan adalah diskualifikasi ujungnya. Diskualifikasi itu masuk dalam secara outcome, ranah pemakzulan. Outcome, kita gak bicara bahasa tata negara tapi bahasa politik. Dan pemahaman seorang Saldi Isra kalau kita baca buku-bukunya itu terlihat sekali bahwa ada kewenangan yang harus digunakan oleh dua cabang kekuasaan ketika outcome-nya berujung kepada pemakzulan tadi. Tidak boleh dia dikuasai oleh satu cabang kekuasaan bernama yudikatif. Nah yang tetapi dia juga harus mendapatkan persetujuan atau dorongan dari cabang kekuasaan bernama legislatif. Saya memahami Saldi Isra memiliki pemahaman presidensial seperti itu, sehingga saya menduga kalau logikanya akan seperti itu, seperti yang kita lihat kemarin ya. Ditambah trauma, Bang.
6: Okay.
5: Bahwa MK ini kan pernah dianggap berdosa ketika melampaui hal-hal yang seringkali dianggap offside. Terutama pada, putusan 90.
6: Pada bagian itulah sebenarnya. Kemudian orang berpikir begini, bisa enggak MK membayar dosanya dengan putusan ini?
5: Saya melihatnya akhirnya teman-teman hakim MK ini ingin menebus dosanya.
6: Dengan cara ini?
5: Dengan cara ini. Tidak dengan kemudian membuat ini satu-satu dalam konteks keberpihakan politik.
6: Saya berpihak nih. Di apa namanya?
5: Aku baca ini lah.
6: Iya kan? saya katakan bahwa okay, kita berterima kasih putusan itu. Tapi ya, juga ya, ada poinnya bahwa secara sadar meyakinkan. Saya gunakan kata berbohong. Karena ya, tidak ada kata lain selain itu. Sejak dari awal dia tahu bahwa ijazahnya itu tidak ada. Ada yang mendebat. Kan dalam putusan tidak dikatakan bahwa itu ijazahnya tidak ada. Cuma dikatakan tidak terbukti ada. Tidak bisa ditunjukkan.
5: Ya, bukti yang meyakinkan.
6: Saya nggak ngerti lagi bagaimana menjelaskan orang seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya langsung pada poin selanjutnya adalah. Sekarang bolanya dilempar ke DPR.
5: Ya.
6: Saya juga barusan membuat tweet soal itu. Coba tampilkan.
5: Nah ini belum baca kita.
6: Ini. Dicari 7 koboi lagi di Senayan. Ayo, buatlah Senayan bergairah lagi. Kami, tim 9, pernah melakukannya saat menginisiasi kasus Senturi pada kasus perampokan Bank Senturi di masa pemerintahan SBY Budiono. Selanjutnya dikenal dengan tim 9. Itu ada saya, Ara Sirait, Mambang Satyo, Misbakun, Lili Wahid, Almarhumah, Andi Rahmat, Tirta Wijaya, Ahmad Musani, Ketua MPR sekarang, dan Pak Kurdi. Ini tentang putusan MK. Artinya ini kan seperti yang Toto katakan tadi kan?
5: Iya.
6: Bola lambung nih, harusnya ya, ditada di DPR.
5: DPR.
6: Menurutmu, kan sudah ada satu orang nih dari, sudah ada satu orang dari, apa namanya itu, dari Nasdem nih.
5: Iya.
6: Siapa sih namanya itu? Tony.
5: Tony siapa, saya juga
6: ya,
5: lupa.
6: Iya. Tapi menurut saya, boleh juga kawan ini kan, entah siapa kan, kita belum pernah dengar suaranya gitu. Pertanyaannya.
4: Itulah yang disampaikan oleh Yunarto Wijaya terkait dengan pandangan-pandangannya. Bagaimana kemudian DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi. Yunarto sendiri mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai cukup cerdas dan tidak melampaui kewenangannya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
1: Wawajuhun salitun, ada wajah yang ketiga, dijami istana. Semua witir dalam satu tahun, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, suruh kita berat. Wahuwa madhabu Abi Hanifah. Kalau Abi Hanifah, semua witir, bagi dia memang witir itu wajib. Kalau kita witir, sunat apa itu? Kalau Imam Hanafi witir, wajib. Sebab dia membedakan antara fardu dengan wajib. Sembahyang fardu berapa? 5. Kalau sembahyang yang wajib, 6. Bagi dia. Nah, witir bukanlah fardu, wajib. Dibedakan antara wajib sama fardu. Kalau Imam Syafi'i, fardu sama wajib itu sama. Hanya kalau kita dalam masalah haji, nah, itu kita mengkaji banyak kita disentil oleh mazhab lain. Imam Syafi'i katanya haji fardu sama, fardu sama wajib ya. Tapi di depan haji apa? Lain, ada rukun haji, ada wajib apa itu? Haji itu. Wajib haji bila tinggal sah haji kita, hanya wajib bayar dam, wajib. Kalau rukun haji kita tinggal enggak sah. Jadi imam kita membedakan antara wajib sama fardu di dalam haji. Kalau mazhab lain enggak, semua beda. Kita tinggal enggak sah. Jadi imam kita membedakan antara wajib sama fardu di dalam haji. Kalau mazhab lain enggak, semua.

Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto kembali menerbitkan surat telegram soal mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Korps Bayangkara. Kali ini sebanyak 12 perwira tinggi Pati dan perwira menengah Pamen masuk dalam daftar mutasi berdasarkan surat telegram nomor ST tertanggal ST2262 tertanggal 12 Oktober 2026. Dua hari yang lalu ya. Kadivumas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penempatan personil dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, serta rekam jejak dan integritas personil. Sejumlah jabatan yang bergeser diantaranya adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Dirti Bidexus Bareskrim Polri, Direktur Sersi Kriminal Khusus di Reskrim Sus Polda Jawa Timur, serta Kapolresta Banyuwangi dan Kapolresta Pekanbaru. Di Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Dirti Dirpidexus dimutasi menjadi Widyaswara Kepolisian Tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya diisi oleh Kombes Pol Suhasto yang sebelumnya menjabat Pemeriksa Hainefis Kepolisian Madya Tingkat 1 Bareskrim Polri. Sementara Brigjen Polisi Heri Diah Dwiarto bergeser dari Widyaswara Utama Tingkat 2 Sespim Lemdikat Polri menjadi analis kebijakan utama bidang NCB Interpol, Diphub Binter Polri. Masih di lingkungan Bareskrim, Kombes Pol Afrizal yang sebelumnya menjabat penyidik Madya Tingkat 2 diangkat menjadi pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat 1. Adapun Kombes Pol Dodi Ruyatman yang sebelumnya menjabat di Reskrimsus Polda Jawa Timur kini menjadi penyidik tindak pidana Madya Tingkat 2 Bareskrim Polri. Kombes Pol Rofik Rido Himawan bergeser dari Kapolresta Banyuwangi menjadi Direskrimsus Polda Metro Polda Jawa Timur. Posisi Kapolresta Banyuwangi dijabat oleh Kombes Pol Muharman Arta yang sebelumnya menjabat Kapolresta Pekanbaru. Jabatan Kapolresta Pekanbaru diisi oleh Kombes Pol Roni Riantoko Epang. Sebelumnya Roni menjabat perancang anggaran Madya Tingkat 3 Stamarena Polri. Ya. Jadi mutasi juga menyasar di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, ya. Di mana Kombes Pol Taufik Nurmandia sebelumnya menjabat di Reskrimsus Polda Jambi, dimutasi menjadi dosen kepolisian Madya Tingkat 3 STIK Lemdiklat Polri. Posisi di Reskrimsus Polda Jambi diisi oleh Kombes Pol Yakob Sivana Dalareska yang sebelumnya menjabat Kabitsum Pusjarah Polri. Sementara personil Korbrimob Polri mendapatkan penugasan di luar struktur, Brigjen Polisi Denujiu De Fatima dan Brigjen Polisi Leonardo Simarmata dimutasi menjadi perwira tinggi Baintelkam Polri untuk bertugas di Badan Intelijen Negara.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Bahwasanya selalu Allah jadikan pada tiap-tiap kampung atba, pengikut-pengikut Ar-Rusul du'afa. Jadi kalau yang para penjahat-penjahat, para yang kuat-kuat, para tokoh-tokoh itu selalu mengikuti daripada para pemimpin-pemimpin kafir. Tapi yang mengikuti Nabi kita Rasulullah SAW selalu adalah orang-orang yang lemah. Yang kuat-kuat selalu mengikuti orang-orang yang jahat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kuat. Nah, mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi daripada rakyat kecil, mempengaruhi semua tingkatan-tingkatan daripada orang-orang kafir. Baik yang kuat maupun yang kaya bisa dipengaruhi. Yang tidak bisa dipengaruhi adalah orang yang punya kekuatan iman. Orang yang kekuatan iman inilah adalah biasanya adalah orang-orang yang lemah. Di dalam sunnatullah biasanya yang ikut Nabi ini selalu adalah orang-orang yang lemah. Yang lemah, yang kuat-kuat, yang kaya-kaya, itu mengikut setan-setan, itu mengikut para orang-orang yang jahat-jahat.
6: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio Attaqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib Attaqwa, informasi agenda kegiatan di perguruan Attaqwa ya, yang akan menggelar dua kegiatan kolosal. Yang pertama adalah Jambore Attaqwa yang akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2026 ya. Jadi mulai besok selama 3 hari berlangsung kegiatan Jambore Attaqua, event tahunan yang diikuti oleh seluruh aktivis pendidikan ya, para santri, para murid semuanya yang tergabung di Yayasan Attaqua dalam kegiatan Jambore yang akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 Oktober di Bumi Perkemahan Cibubur. Kemudian pada tanggal 7 November ini juga akan digelar Tasakur Milad 70 Tahun Attaqua. Kegiatannya akan berlangsung di BSI Convention Hall di Kaliabang, Bekasi Utara pada tanggal 7 November 2026. Itulah agenda kegiatan yang akan berlangsung di lingkungan Attaqua. Kiranya tentu bisa memberikan pembaruan informasi untuk Saib Karib semua, khususnya para alumni Attaqua, keluarga besar Attaqua, para wali santri semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober, yaitu tanggal 15 sampai 17 ada kegiatan Jambore Attaqua di Buperta Cibubur. Dan pada tanggal 7 November akan diselenggarakan kegiatan Tasyakur Milad 70 Tahun Attaqua. Saib Karib, ini kaitannya dengan persoalan sampah yang nampaknya masih menjadi fokus perhatian tidak hanya di wilayah Bekasi tapi juga di Jabodetabek. Perselisihan antara penghuni perumahan Zenith Park Cimanggis di Jatijajar Depok, Jawa Barat dan warga setempat akibat persoalan asap pembakaran sampah berakhir dengan kesepakatan damai. Tembok setinggi 90 cm yang sebelumnya dibangun warga di tengah jalan masuk perumahan tersebut telah dibongkar setelah kedua pihak menjalani 3 kali mediasi yang melibatkan pengurus lingkungan, pemerintah setempat dan kepolisian. Penghuni perumahan Zenith Park Cimanggis Agung Prasetyo mengatakan bahwa kesepakatan damai mencakup komitmen untuk tidak lagi menutup jalan secara sepihak serta menyelesaikan keluhan lingkungan melalui komunikasi dengan pemerintah setempat. Jadi kalau untuk masalah lingkungan kita sudah clear dan sepakat berdamai karena dari lurah dan camat Tapos bersedia kalau kita punya masalah dia mau nindak lanjuti ya. Meski persoalan lingkungan dan akses jalan telah disepakati untuk diselesaikan secara damai, Agung menegaskan bahwa laporan dugaan penganiayaan terhadap dirinya dan istrinya tetap berlanjut di Polres Metro Depok. Agung menuturkan keluhan mengenai pembakaran sampah telah dirasakan sejak awal menempati rumah di perumahan Zenith Park Cimanggis sekitar setahun lalu, namun ia baru berani menegur warga yang bakar sampah dalam 6 bulan terakhir. Menurut Agung, warga yang ditegurnya merupakan tetangga yang tinggal tepat di kawasan pemukiman di samping tembok pembatas perumahan. Pembakaran dilakukan di pekarangan rumah yang berbatasan dengan tembok pembatas perumahan sehingga asap dan abu pembakaran masuk ke rumahnya setiap sore. Pada teguran pertama, Agung mengaku menyampaikan keluhannya secara langsung dan meminta agar pembakaran dihentikan karena asapnya masuk ke rumah. Warga tersebut kemudian memadamkan api. Pak, mohon maaf asapnya masuk ke rumah, nah sama mereka langsung dimatikan tapi dengan tatapan sinis dan nada yang ketus. Sekitar 1 bulan kemudian pembakaran sampah kembali terjadi, Agung kembali menegur dan minta agar lokasi pembakaran dipindahkan ke tempat lain supaya asap tidak mengarah ke rumahnya. Namun upaya itu tidak membuat pembakaran berhenti, sekitar 1 bulan sebelum konflik memanas, Agung kembali mendapati asap pembakaran di dekat tembok pembatas tepat di depan rumahnya. Ia kemudian memanjat tembok tersebut untuk menuliskan pesan di selembar kertas agar asap pembakaran diarahkan ke rumah pemiliknya sendiri. Pesan itu ditempelkan pada kawat di tembok perumahan yang berbatasan dengan pekarangan rumah warga. 2 pekan kemudian pembakaran kembali terjadi ketika Agung sedang bekerja dan istrinya yang berada di rumah kemudian menegur warga tersebut sambil merekam kejadian. Agung mengaku setelah istrinya menegur, perempuan itu justru mendapatkan perkataan yang dianggap merendahkan karena berstatus sebagai pendatang.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ada 3 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran harus kita baca dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tajwid makhraj. Kemudian juga sesuai dengan madnya. Kewajiban yang kedua, setelah kita bisa mampu membaca Quran, maka yang kedua adalah kita tadabbur, kita pahami, kita tafsirkan Al-Quran sesuai dengan kandungannya agar benar-benar menyatu ke dalam kalbu kita. Yang seterusnya, yang ketiga adalah kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana kita akan mengamalkan Quran, membaca saja kita belum mampu. Dari membaca, kemudian memahami, yang terakhir mengamalkan. Inilah 3 kewajiban kita kepada Al-Quran.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Bantar Gebang diproyeksikan membuka peluang hingga 1000 lapangan kerja. Pemerintah Kota Bekasi mulai menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK agar mampu bersaing dengan pemerintah mampu bersaing mengisi kebutuhan tenaga kerja di fasilitas tersebut. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyosialisasikan peluang kerja kepada siswa SMKN 1 dan SMKN 2 Kota Bekasi pada Selasa 13 Oktober. Kegiatan ini menjadi upaya mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan SMK lokal. Jadi kita ingin anak-anak SMK di Kota Bekasi tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Potensi 1000 lapangan kerja di PSEL ini dibuka aksesnya agar anak-anak kejuruan kita yang memiliki kompetensi bisa langsung daftar dan bersaing. Menurutnya, peluang ini terbuka bagi lulusan jurusan teknik, kelistrikan, dan bidang kejuruan lain yang relevan dengan operasional fasilitas. Namun, proses perekrutan tetap mengikuti kebutuhan serta persyaratan yang ditetapkan pengelola proyek. Selain membuka peluang kerja, PSEL Bantar Gebang direncanakan mampu mengolah sekitar 1.200 ton sampah per hari menjadi energi listrik. Kehadiran fasilitas ini diharapkan membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Namun demikian, Tri mengungkap masih ada sekitar 3.000 ton sampah per hari yang belum terakomodasi dalam kapasitas pengolahan tersebut. Karena itulah maka penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi pengolahan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. PSEL akan mengelola 1.200, namun masih ada PR sekitar 300 ton sampah per hari yang belum tercover. Diperlukan kolaborasi dan kesadaran bersama dalam mengelola serta mengurangi sampah dari hilir hingga ke hulu.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambah cahayamu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Abdullah bapaknya Nabi, Sayyid Abdullah bapaknya Nabi adalah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Urwah an Aisyah. Beliau menyatakan, Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuh iyalahu abawaihi fa'ahyahuma fa'amanna bihi summa amatahuma. Diriwayatkan dari Urwah, dari Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya agar Allah Tuhannya menghidupkan kedua orang tuanya. Fa ahyahuma, kemudian Allah hidupkan kedua orang tuanya. Fa amanna bihi, maka kemudian kedua orang tuanya menyatakan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amatahuma, kemudian Allah matikan kembali keduanya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sahib Karib At-Taqwa, PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi pada Selasa 13 Oktober. Tinjauan lapangan ini untuk memastikan program pembangunan diantaranya penanganan saluran irigasi, penataan bangunan liar, serta normalisasi sungai berjalan baik. Proses pembangunan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjaga produktivitas pertanian, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur guna meminimalisir resiko banjir. Peninjauan dimulai dari lokasi rehabilitasi jaringan irigasi SS Kalibutek, Kecamatan Sukakarya. Didampingi Camat Sukakarya, PLT Bupati melihat langsung kondisi jaringan irigasi serta area persawahan yang menjadi penopang sektor pertanian di wilayah tersebut. Dalam tinjauannya, ia menyampaikan bahwa kondisi hasil pertanian masih cukup baik, namun ia menegaskan perlunya perbaikan saluran sekunder agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berjalan optimal. Kondisi jalan di sekitar kawasan ini juga menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Dirinya menegaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga produktivitas pertanian serta mempertahankan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah penyangga pangan. Meski Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat, menurutnya sektor pertanian tetap memiliki peran strategis di dalam mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itulah, maka keberadaan lahan pertanian yang produktif dan hasil panen padi yang berkualitas perlu dijaga melalui dukungan infrastruktur yang memadai. Walaupun Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri, kita juga memiliki lahan pertanian yang bagus dan ini harus dijaga, termasuk memastikan saluran irigasi berfungsi dengan baik agar hasil pertanian tetap produktif dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
6: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
8: Lil hadisi sahibi an Anasin radhiyallahu anhu. Kena hadis yang sahih padanya daripada Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu bis subhi hatta farofat dunia. Kata Anas bin Malik, Rasulullah dengan biasa ia berkunut di waktu subuh sampai ia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, bahas. Rawahul Hakim. Apa lagi? Abu Abdillah di Kitabil Arba'in wa qala hadithun apa? Itu dalil. Wa'lam anna qunuta masru'un indana bisubhi. Ketahuilah bahwa qunut itu diperintah pada kami. Maksud kami ialah mazhab Syafi'i. Indana ay ma'asyirat Syafi'iyah bisubhi pada sembahyang subuh. Wahwa sunnatun muta'akidatu, sunat mu'akad. Kali bila mari kita tinggal di seluruhnya atau sebagian daripada kunut, kita disuruh tambal dengan sujud apa-apa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Said Karim At-Taqwa, Kementerian Agama Kota Bekasi belum bisa menutup langsung pondok pesantren yang menjadi lokasi dugaan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati oleh pimpinan lembaga tersebut. Keputusan penutupan perlu mempertimbangkan proses hukum dan hasil investigasi internal. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Asnawi mengatakan, penanganan kasus masih berjalan karena itu pihaknya perlu melakukan investigasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut terhadap keberlangsungan pondok pesantren itu. Karena ini kan prosesnya masih panjang, ini juga menyangkut proses hukumnya dan sebagainya, jadi tidak serta-merta kemudian kita tutup, tetap ada investigasi juga nanti dari Kementerian Agama. Dan disampaikan pernyataan itu berkenaan dengan pertemuan sejumlah instansi di lokasi pondok pesantren di Kecamatan Bekasi Selatan. Pertemuan melibatkan Kementerian Agama Kota Bekasi, Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota, serta Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga. Meski keputusan penutupan belum ditetapkan, Asnawi memastikan Kementerian Agama telah menyiapkan skema pemindahan santri apabila proses akhirnya ditutup. Langkah ini disiapkan agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan. Langkah awal yang diambil saat ini, aktivitas pondok pesantren dihentikan sementara, seluruh santri dipulangkan sedangkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

0: Mari sekarang kita kembali, ambil, kita rebut kembali ilmu Islam itu. Kita pegang Al-Quran, Iqra, baca, baca, baca, baca, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Amerika punya bom, kita punya bom. Orang Amerika punya mobil, permobil. Orang Amerika punya ini, punya, semua harus kita kembangkan. Tetapi pengembangan tadi harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kekuatan agama. Dua sisi ini yang enggak bisa dipisahkan. Iqra, baca, kembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada teknologi, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, agama sebagai dasar. Inilah Pak Kiai Nur Ali dulu begitu. Dia lawan Amerika, lawan Belanda, sekalipun enggak punya apa-apa, dia lawan terus, tapi tetap berpegang kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Sholatnya, ya, beribadahnya, melawan Belanda itu enggak semata-mata berzikir beliau. Berzikir di masjid melawan Belanda, enggak. Zikir tetap berzikir, tetapi tetap dia melawan Belanda dengan satu sistem yang dikembangkan sesuai dengan situasi saat itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik, Karib At-Taqwa, informasi terakhir untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Rangga Erlangga, 16 tahun, pelajar kelas 10, jurusan teknik kendaraan ringan, TKR SMK Bina Patriot, mendadak menjadi perbincangan. Rembanja asal Kampung Tanah Merah RT3 RW6 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, berhasil mengukir prestasi internasional di bidang cyber security. Ia berhasil membedah dan melaporkan kerentanan sistem milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA. Atas aksinya itulah Rangga menerima surat penghargaan dan sertifikat resmi bertajuk Vulnerability Disclosure Policy yang ditandatangani langsung oleh Senior Agency Information Security Officer NASA, Kelvin Taylor, pada 8 Oktober lalu. Dalam surat itu, pihak Lembaga Antariksa Amerika mengapresiasi peran Rangga sebagai peneliti keamanan independen yang secara bertanggung jawab melaporkan celah keamanan demi melindungi integritas data NASA. Rangga menceritakan keberhasilannya menembus dan menemukan celah sistem NASA bermula dari temuan tautan yang sudah tidak aktif, broken link, pada media sosial milik lembaga tersebut. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilafan. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya, dan yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, semoga lagu ini

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntil yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah." Wazkur.

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: balahum.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
0: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama, insya Allah iman kita yazid tambah.

وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA, yang kami hormati para alim ulama, para penceramah khususnya Bapak Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Bapak Kyai Haji Saifuddin Amsir yang sebentar lagi insya Allah akan datang, yang kami hormati sahib kami satu kamar Kyai Haji Abid Marzuki MPD, dulu kawan kami, sekarang juga kawan kami, dulu di Riyadh Saudi Arabia satu kamar satu piring kalau makan cuma baju aja bukan satu berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun, karena diperingati, diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul. Karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya ulama, khususnya Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali. Apa kira-kira tujuan kita? Apa kepingin dapatkan nasi bok itu begini? Ya. Ini ibu-ibunya jauh sekali ya. Tapi lihat saya enggak, Bu? Suaranya. Jadi kalau jauh, ya dia melihat gambar saya. Saya enggak melihat dia. Sama dengan lihat TV aja. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang saleh. Kata Imam Syafi'i. Walastu minhum. Padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Kalau Imam Syafi'i enggak termasuk orang yang salah, itu apalagi kita. Ya. Tapi ini sikap tawadhu.

0: Imam Syafi'i. Makanya beliau nggak mau mengatakan saya ini orang saleh. Nggak ada orang saleh cerita seperti itu. Iya. Yeah. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan sayyidina untuk saya. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan suatu saat ana sayyid waladi Adam wala fakhra. Bukan sebuah kebanggaan, saya tasyakur, saya bersyukur, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam tangga tawadhu enggak mengatakan saya adalah sayyid. Enggak usah. Tapi orang lain panggil silakan. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhu, tetapi saya bukan termasuk orang yang saleh. Mengapa saya mencintai orang-orang yang saleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai orang yang saleh, di akhirat nanti aku akan mendapatkan syafa'atnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika, para malaikat. Yang belakang lihat wajah saya, lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim itu, Pak nggak tahu hitam, mau lihatnya punggungnya doang. Ya, bilang aja putih gitu apa, kumisnya jenggotnya udah putih gitu. Ya, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al malaika wal anbiya dan para nabi. Yang ketiga, wassalihun dan orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis sahih ini dan berdasarkan Al-Quran, setelah Allah memberikan izin, maka orang-orang yang saleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Inilah mengapa Imam Syafi'i mencintai orang yang saleh, karena kepingin mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang saleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang soleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, intinya apa? Kita membacakan Al-Quran. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Ini pun bentuk cinta kita kepada orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan pengajian pada hari ini, pada malam ini. Ini merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang yang saleh. Siapa tahu, ya kita berdoa semuanya mudah-mudahan masuk surga seluruhnya. Tentu nggak ada yang berdoa masuk neraka. Tapi nggak tahu surga kita ini kelas berapa nanti, nggak tahu. Bisa masuk aja, alhamdulillah. api sekecil-kecil surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga. Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak? Tipe berapa di dunia rumah paling kecil berapa? 21. Bukan rumah kontrakan itu. Itu rumah tipe SS. SS sangat sempit, sangat sumpek. Sekecil-kecil kapling di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa ashru amsalha. Segede ini dunia ini plus 10 kali lipatnya. Jadi 11 kali dunia ini itu surga yang paling kecil, surga yang paling melarat, yang paling kiri. 11 kali dunia ini, percaya enggak, Pak? Pernah ke sana?
1: Iya.
0: Sebab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi
1: paling kecil.
0: Bapak kadang-kadang ya Bekasi aja belum pernah minjak seluruhnya. Apalagi Jawa Barat.
1: Ya.
0: Mungkin ada orang yang berkata, gimana Pak tempatnya itu surga yang paling kecil aja seperti itu? Kita ini sekarang ini ibaratnya seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam yang tidak percaya, yang kafir, eh mana mungkin. Ada dunia segede, lebih gede daripada dunia. Wong saya ini di sini sudah kesana kemari, sudah mancal-mancal, sudah luas, bukan main. Ini orang yang beriman, karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Orang yang enggak percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah, mana mungkin ada dunia segede itu yang percaya atau yang tidak percaya. Kalau sudah tiba saatnya, mesti keluar dari dunia itu dan akan melihat betapa luasnya yang namanya akhirat. Itu baru kaplingnya segede 11 kali dunia, belum fasilitasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya semelarat-melarat orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu. Kok tertawa, Pak? Ini hadis loh. Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang enggak nginep terus kok.
1: Iya.
0: 80 ribu pembantu, bingung sekarang kerja apa itu nanti. Bingung kan?
1: Saya juga bingung.
0: Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga. Sifatnya segera bagaimana? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan

0: melintas dalam hati manusia bagaimana? Pembagiannya paling berat 80.000. Tadi dibacakan ayatnya oleh Kori kita.
1: Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
0: Di dalam surga, apa yang kau inginkan ada. Jangan khawatir, makanya ibu-ibu adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari, anak-anak perempuan protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada.
1: Walakum fiha ma tashtahi anfu.
0: Di dalam surga apa yang kau inginkan ada.
1: Walakum fiha ma tad'un.
0: Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi gak tahu nanti di surga apa perempuan-perempuan itu kepingin bidadara atau tidak. Itu masalahnya itu. Sebab mungkin sifat orang di dunia dengan di surga lain. Makanya ada lagi fasilitas lagi. Ini biasanya yang paling senang diceritain itu bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya gak senang. Tapi sabar dulu bu, jangan marah dulu.
1: Sekecil-kecil orang masuk surga, ini akan dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari.
0: Oh, seneng kan? Langsung tertawa. Selain istrinya di surga,
1: 72 sanggup apa?
0: Benar. Ada yang tanya, Pak, nanti di sana pakai obat kuat lagi nggak, Pak? Oh, di surga sudah nggak ada capek, nggak ada apa-apa, sudah nggak perlu dengan obat kuat, nggak ada perlu dengan yang macam-macam, jamu ini macam, nggak ada sudah. Apalagi buku Bima. Rupanya tahu ya buku Bima itu. Apa buku Bima itu? Kurang kuat, ini marah. Lah iya. Lah kalau suaminya ngangkat satu air satu ember aja gak kuat kan bininya marah. Ya.
1: Itu fasilitasnya, itu paling rendah itu.
0: Mungkin bayangan sekarang sudahlah saya dapat paling rendah juga gak apa-apa 70. Ya, dua bidadari.
1: Loh, itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi bagaimana? Wallahu a'lam.
0: Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP.
1: Bahkan ada orang yang di dunia yang amalnya sedikit, tahu-tahu di akhirat di surga bapaknya gede sama sekali, gede banget, bingung dia itu.
0: Saya rasanya di dunia itu enggak banyak amal, saya pas-pasan rasanya itu. Sembahyang juga yang wajib aja itu aja kalau enggak. Ya kadang-kadang juga sudah akhir-akhir.
1: Kok ini dapatnya kok banyak banget ya?
0: Jangan-jangan malaikat keliru nih ngasih saya juga. Itu dalam hadis Musnad Ahmad. Akhirnya dia tanya pada malaikat. Bapak malaikat. Ini enggak salah ini surga yang diberikan kepada saya. Kenapa? Saya di dunia enggak amal banyak-banyak. Kok ini dapatnya banyak sekali?
1: Apa kata malaikat? Ini berkah dari doa anak-anak Anda.
0: Seneng gak punya anak yang saleh?
1: Oh,
0: maka kalau orang gak punya anak saleh, nangis gitu. Belum bahas sampai besok, menjelang mati udah nangis.
1: Anak yang tidak saleh, bapaknya lagi sakit.
0: Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang saleh, didoakan bapaknya. Mudah-mudahan khusnul. Kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak menyati, ambil kamera. Pret.
1: Gak didoakan. Udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong. kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak, anak-anak yang saleh, bapaknya meninggal, didoakan. Rembugan, kakak beradik, ini ayah kita meninggalkan tanah. Untuk apa? Ayo sepakat, bikin pesantren. Pahalanya untuk orang tua. Itu anak yang saleh. Senang gak punya anak saleh? Kalau belum punya anak saleh, pabriknya udah habis, beli lagi. Ini, Pak. Ini salah satu faedahnya kita mencintai ulama. Makanya Imam Al-Ghazali punya ayah. Ayah Imam Al-Ghazali itu bukan ulama, dia seorang petani. Tapi kepingin punya anak yang saleh. Caranya bagaimana? Datangi ulama. Ada ulama datangi minta didoakan supaya anak saya saleh. Didoakan oleh ulama. Selalu akrab dengan ulama. Maka kemudian Al-Ghazali menjadi seorang imam yang kemudian mendapat gelar Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai ulama. Makanya sekarang orang gak mencintai ulama. Yang dicintai itu penari-penari ngebor seperti itu. Nanti bisa bergabung dengan penari ngebor ya. Mendingan mencintai ulama, mengawani ulama. Bapak-bapak belum tahu. Jadi ibu-ibu tadi sebelum saya terangkan, di akhirat itu sudah tidak ada yang namanya cemburu. Nah, ibu-ibu jangan susah. Gak ada cemburu itu. Bapak-bapak juga ditawari 73, bingung. Mesti bingung. Satu aja enggak, habis-habis. Itu yang mana? Yang namanya bidadari. Dengar Bu ya. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, "Law basaqat nisa'u al-jannah ad-dunya." Seandainya wanita surga alias bidadari itu meludahi dunia, la'at taratha. Maka dunia akan menjadi harum semuanya karena diludahi oleh bidadari. Coba kalau beda dari dunia meludahi gimana? Masih bau petai. Bapak-bapak dan para ibu, berbicara masalah ulama. Kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia. Kemarin diramaikan sekali ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa haram golput. Dengar enggak, Pak? Dengar rame. Sebenarnya tidak demikian. Tidak menyebut kata golput. Saya sampaikan, Pak. Yang difatwakan itu mengikuti pemilu juga haram. Oh, coba kan bingung lagi. Begini. Nomor 4. Memilih pemimpin yang bertakwa. Harapannya bertakwa. Jujur dalam kurung titik, aspiratif dalam kurung tablik, dapat dipercaya dalam kurung amanah, memiliki kemampuan dalam kurung fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih pemimpin yang seperti itu hukumnya wajib. Golput gak ini, Pak? Golput gak? Enggak, makanya enggak tahu orang munculnya kok golput terus gitu. Nah, baru poin yang kelima. Memilih pemimpin yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Takwa tidak, jujur tidak, amanat tidak, tablik, tidak fatona, tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam, tidak haram hukumnya.
0: Itu fatwa majlis ulama golput enggak?
1: Atau ada yang memiliki sifat itu kok memilih yang bombang,
0: haram juga. Apalagi sekarang sudah rame-rame mau pilihan lagi. Ini Pak, coba ikuti fatwa banyak orang sedang melakukan koalisi. Tahu koalisi Pak? Koalisi itu enggak enak.
1: Koalisi itu tidak, yang enak itu adalah isi koalisi. Sepakat itu enak. Makanya kita diwajibkan taat kepada pemimpin, kepada manusia, kepada ulama sepanjang tidak disuruh bermaksiat. Mudah-mudahan itu semuanya termasuk dari bagian kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh.
0: Bututnya di belakang. Ini masih ada 4 orang, 3 orang lagi yang mau ceramah. Kami mulai jam 9 pagi tadi, belum pulang, Pak. Pertama ke kedutaan Saudi, kemudian ke Masjid Istiqlal, maklum. Kami ini juga mendapat amanah sebagai penjaga beduk Masjid Istiqlal. Ya, penjaga beduk. Bahasa SK-nya itu imam besar, tugas menjaga beduk. Habis itu mengecek sebuah perusahaan akan membuka perusahaan yang syariah. Balik lagi ke Istiqlal, habis mahari ke sini, ketemu dengan bapak-bapak. Ini nggak tahu berapa kali saya ke sini dulu waktu almarhum masih hidup, saya sudah sering ke sini. Bahkan pernah bermalam di ujung harapan.
1: Oleh karena itu kami nggak bisa panjang-panjang dan kami tidak bisa ikut sampai selesai. Katanya selesainya nanti jam 3 pagi, Pak ya. Sekaligus tahajud, sekaligus yang mulai, sekaligus sholat subuh bersama-sama.
0: Kami jam 5 harus mengajar lagi di pesantren. Kami pulangnya jauh, Pak. Melewati 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat, ini Jawa Barat kan? Dan provinsi DKI. Kami tinggal di provinsi Banten.
1: 2 provinsi, jauh sekali.
0: Tepatnya 500 meter dari situ gitu. Alhamdulillah sebelah selatan gak kena air, malah ngasih air. Ya, jadi dekat UIN. Jadi di pusat kami tinggal. Kalau mau ketemu kami, mudah. Cari beduk Istiqlal, kami ada di sana.
1: Baik, sampai sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

yang telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore.

0: Reisa ACC. ACC. Muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya keluar kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memberikan sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya peningkatan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya, iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya?
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Gua misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh,
5: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: ya. Kalau 80%
3: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Asep.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-gerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin itu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong
1: enggak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan isang ima. Malawang yang hilebay kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kaya lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka

0: menghina ulama. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ingat, daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
1: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban. Maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan. Minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah. Salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustaz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan...

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ngampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ngampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si baduy, 300 dirham," kata Ali. "Yah, aku beli." Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa baduy yang menjual onta dan baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Izrail yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izraillah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut-mulut.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: dan mendengarkan ceramah-ceramah agama, insya Allah iman kita yazid tambah.
1: Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Ini majelis ibu-ibu ya. Ya. Bapak-bapaknya ngikut. Izinnya izin ya. Iya, 9 tahun ya. Wah, jumlah wali songo tuh ya. Jangan jadi songong ya. Karena wali songo sama wali songong 11-12 tuh ya. Beda-beda tipis. Satu wali Allah, satu wali iblis. Saya juga lahir dari seorang ibu, bukan dari bapak. Maka kajian untuk para ummahat, para ibu itu wajib diperhatikan, Ustaz Asep. Ini syukron nih Ustaz Asep, ternyata gak jauh-jauh. Saya kemana-mana ketemunya kalau gak murid Abah Jejen, murid Abah Anom, murid Syekh Nazim, murid Syekh Hisham, murid Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitulah terus, jadi putarannya emang gak jauh-jauh. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudul mujannadah, hadis sahih Muslim. Arwah itu dia akan bertemu berbaris rapi satu sama lain. Kalau ketemu, kalau disebut junud, junud itu tentara. Seperti tentara yang berbaris-baris, mereka disiplin. Semoga kita termasuk yang disiplin itu. Jadi arwah itu kalau nggak disiplin dia nggak bisa ngikutin jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat ibu-ibu ini disiplin sekali ya. Sama suami disiplin nggak? Stop. Didik anak disiplin nggak? Didik diri disiplin nggak? Sehari zikirnya disiplin nggak? Beneran. Kalau makan berapa kali sehari? Dua kali. Cemilannya? Iya, yeah, cemilannya 7 kali kata Ustaz Asep. Kalau kita rajin makan untuk fisik setiap hari, sehingga tubuh ini mekar-mekar, subur-subur kayak bapak ibu ini. Bener pak ya? Ini kesuksesan bapak-bapak ini. Maka kalau ingin ruhani itu subur, minimal juga harus dikasih asupan 2 kali sehari dan cemilan-cemilannya. Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat. Yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Nathailah, bagaimana kamu wawusul merasakan hadirnya Allah sedangkan di kolbumu mumtabi'atun ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah, namanya Rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustaz Asep sudah wafat. Guru besar kita Abah Anom juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati secara fisik. Nabi-nabi juga mati secara Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup, kalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya. Dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya enggak bisa. Maka kita dekat-dekat aja sama wali. Ya. Wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid. Kadang-kadang dia gak punya gelar. Kadang-kadang

0: dia mursyid, kadang tidak. Kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu gak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang tiga orang ngomong, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya gak mau nikah, gak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah gak nafsu sama ibu. Gimana bu? Repot gak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Gak mau? Beneran? Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya gak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya gak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya, kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini orang datang ke majlis, ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali. Ngomongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo, ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang gak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah SAW mengatakan, ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah, aku yang paling kenal Allah. Allah gak suka orang-orang begitu kok. Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Itu mbak ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak ya? Tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400. Pelayannya, gundiknya, jariahnya 600, jadi berapa tuh? 1000. Saya gak bisa bayangin. Gak bisa saya bayangin. Bayangin 4 aja belum kebayang. Belum kebayang kan, belum pengamalan. Bunda belum pengalaman. Jadi belum kebayang sama sekali. Apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600. Ya salah. Ya. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita gak tahu, Nabi ini kan nurnya bisa mecah ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh namanya. Ya, gak boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dia buka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu gak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali, ya. Nah, ini udah akhir zaman, udah gak boleh serius-serius amat, ya. Santai, relax. Karena orang beriman itu relax. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah kalbu jadi rileks. Itu terjemahan ala kampung Batam. Kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan Allah kita, tapi Allah Allah. Jadi gak cocok nih sama pikiran, masa wali begini? Ya, emang wali kamu? Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Ini ibu-ibu ini ada yang secret cinta seseorang ya? Apalagi bapak-bapak ini. Itu normal, cuma jangan kelamaan. Itu normal. Harus dihancurkan secepatnya jika tidak mungkin. Harus dihindarkan. Harus dirubah polanya. Cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa. Ya, hubbu ma siwah azabun. Mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka rabithah kita yang paling mutlak sebenarnya rabithah, ikatan kalbu kepada Allah. Karena kalbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kalbu dengan Rasulullah. Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya guru yang terhubung kepada Rasulullah? Sudah, ya. Jangan jauh-jauh dari guru yang terhubung kepada Rasul. Tapi guru bukan wali, bukan, kalau wali syukur, bukan nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga mengantukkan harapan kepada mursyid, ya. Kalau mursyid kita wafat, kita belum kuat, cari mursyid baru. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah, guruku mati. Allah kan enggak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, "Man qala bi mauti Muhammad?" Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu, maka disebut muhaddats. Orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Ditegur oleh Abu Bakar, "Afa'in mata au kutila?" Apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, "In qalattum ala aqabikum?" Kamu kemudian berubah. Baru sadar Umar. Umar dua kali mengalami ini. Satu saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia, menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak Umar, mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, "Ahakun dinuna? Wahai Muhammad," kan begitu jadinya. "Agama kita benar enggak? Arasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir?" Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu. Jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar, benar pasti menang sekarang juga. Bagi Nabi enggak begitu. Benar, menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh, apalagi kita. Jadi jangan heran ada orang kalah ngamuk-ngamuk, ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur, antum ada yang negur enggak? Punya mursyid enggak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad, mursyidnya Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Abu Bakar, Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyid enggak? Selevel Umar punya mursyid loh, punya guru rohani. Kata kawan, saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren. Kata satu lagi, sekolah saya tinggi, gak perlu guru, gak perlu mursyid. Ya udah jalani sendiri lah. Ya, coba aja kalau bisa. Umar aja gak bisa sendiri, masih dibimbing oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Nabi katakan, uzkuru hazimal lazzat ay al maut, rawahu Muslim. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Nikmat menikah, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, punya mobil, habis semua. Ada saudaranya mati karena COVID kemarin. Ada saudaranya, teman kerjanya ada enggak? Teman semajelisnya ada. Masih kurang. Masih kurang teguran dari Allah Subhanahu. Ada yang pulang nanti meninggal bisa jadi. Syukur meninggalnya habis majelis. Kalau enggak. Apa yang disebut mati? Al-maut. Karena kadang-kadang Allah itu unik juga. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad masih hidup. Innaka mayyitun, dalam surat Az-Zumar. Hey Muhammad, engkau mayyit. Engkau adalah bangkai mati. Gitu. Itu Allah yang ngomong. Ternyata maksudnya engkau akan mati, hey Muhammad. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati. Kalau sekarang begini doang kita sebut mati nggak ada efeknya. Coba inget-inget teman kita duduk di samping sekarang mati, bisa nggak? Orang tua kita dulu hidup membesarkan kita, sekarang ada nggak? Udah nggak ada. Biasanya kalau baru-baru ingat, baru-baru meninggal itu bisa nangis. Tapi kalau sudah lama, bingung juga mau nangis apa. Di dunia ini yang menghidupkan sunnah ingat mati cuma ahli thariqah, ahli tasawuf. Tapi setan tidak pernah diam. Setan akan memprovokasi wali-walinya, ulama-ulamanya. Jadi ada ulama setan namanya. Ulama setan itu akan menyerang, akan mencaci maki dan menyesat-nyesatkan ulama-ulama ahli tasawuf. Ingat-ingat tuh. Karena yang mengamalkan sunnah ingat kubur, ingat mati cuma siapa yang suka ziarah kubur, itu berarti berhasil gurunya mendidik. Maka pastikan jika ada kelompok yang tidak suka ziarah kubur, kalbunya keras. Apalagi ngomong, doa ente gak nyampe ke orang mati. Tuh, jadi panitia deh, panitia kematian. Bisa gak jadi panitia kematian? Itu ada tuh. Kata dia kalau bukan anak gak nyampe, bener. Ntar kalau dia mati kita tendang aja masuk kubur. Kenapa? Karena sholat jenazah itu isinya doa. Takbir ketiga bunyinya apa? Allahumma firlahu warhamhu. Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu? Ini seorang imam. Seorang imam namanya Ibn Nasr, saya ingat saya. Di zamannya ada ulama nyeleneh bilang azab kubur enggak ada. Nama kelompoknya disebut Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut neoliberal, liberal gaya baru. Ada tuh sekarang tuh ya di Jakarta banyak. Modal Quran terjemahan. Terus matilah orang ini. Kelompok Mu'tazilah ini mati. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah datang menyolatkannya kecuali Imam Ibn Nasr. Datang dia, masuk. Bingunglah semua orang di kota Baghdad. Kenapa ahli hadis, ahli sunnah mau datang menyolatkan dia? Maka disidanglah imam ini. Setelah dia keluar, dipanggil oleh para masyayikh, para kiai di Baghdad. Ente ridho kepada ahli bid'ah? Enggak. Terus kenapa datang ke sana? Senyum dia. Kalian itu suuzonnya tinggi. Nah, ini kadang-kadang orang suka baca kitab tuh suuzonnya tinggi kadang. Ya, benar Ustaz Asep ya? Baru bisa baca kitab beberapa udah suuzon aja sama orang. Orang ini enggak pinter, enggak ahli. Baru juga coba khatam berapa kitab ya. Ini imam udah khatam banyak kitab. Dia kemudian bilang, tahu gak kalian saya ngapain di sono? Gak ada yang kasyaf sih ya. Ngomong begitu. Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar ke azab kubur itu, bukan mau sholat, tapi saya ngomong kepada dia. Jadi dia punya ilmu, bisa ngomong sama orang mati. Percaya gak tuh? Apa kata dia? Ya munkiral azab, ya munkir azabil kabri, zuk azabahu. Orang mati, dulu ente kan gak percaya azab kubur, rasain habis ini. Dia ngomong begitu, bukan dia takbir-takbir, bukan. Habis itu dia pergi. Jadi Allah itu kirim umar-umar setiap masa yang kalbunya, ruhnya bisa tembus ke alam lain dengan izin Allah, disebut mukasyafah, disingkapkan kalbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan. Hadis Imam Tirmizi, ada sahabat lagi i'tikaf di masjid, enggak muat, sampailah keluar masjid. Itu masjid dulu tempat kuburan. Ternyata masih ada itu kuburan orang Islam yang menghafalkan surat Al-Mulk, dikubur di situ. Dia enggak tahu kuburannya sudah didatarkan, diratakan. Buat kemah di situ. Ini sunnah kalau itikaf pakai penutup, kelambu kayak kemah kayak ya. Ada sunnahnya. Disebut khiba. Malam-malam lagi zikir tahajud, itu orang pindah alam. Ruhnya Allah bawa ke alam kubur. Terdengarlah ada orang baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Gimana kira-kira?
1: Bapak Ibu lagi tahajud malam-malam. Baca Rabbi. Belakang ada orang yang bilang amin.
0: Takut gak? Takutnya bukan ke Allah, takutnya sama jin. Baru dikasih keajiban begitu udah takut. Gimana kalau tiba-tiba ada yang ngetuk pintu? Assalamualaikum, ana malakul maut. Gimana? Maka gak usah minta kasap-kasap ya. Stres. Dia dengar, tapi asik dia dengarkan. Lah, tabarokal ladzi biyadil mulk. Saya hafal nih ayat ini. Ternyata yang di dalam kubur sebelum dia tidur waktu masih hidup suka melazimkan, membiasakan baca surat Al. Gak sempet tuh malaikat maut, malaikat mungkar nakir nanya, mau tanya datang Al-Mulk. Mulk itu surat dan itu ada malaikat-malaikat yang membersamai surat itu. Mau datang tuh malaikat mungkar nakir mau nyapa dia, gak jadi. Dijaga oleh, akhirnya mungkar nakir gak jadi nanya, udah ente lewat. Tidur. Setiap malam dia baca, Al-Mulk yang baca, nurnya yang membaca. Karena di alam kubur tidak ada lagi amalan yang dapat pahala. Yang ada yang mereka cari adalah bagaimana tambah dekat kepada Allah lewat ilmu. Nyari ilmu, gak nyari amal lagi. Orang yang tidak sempurna ilmunya di dunia, dia akan mencari guru lagi di alam kubur. Antum percaya deh, kalau enggak mati aja dulu. Kenapa ada orang utang datang ke orang hidup? Karena dia gak bisa ngapa-ngapain di sana. Dia minta dibebaskan utangnya. Dan itu diabadikan oleh ar-ruh. Bahwa orang yang sudah mati, jika dia hutang ada masalah, dia datangin orang hidup. Kadang kalau orang yang hidup ini kalbunya hidup, dia bisa ngobrol. Tapi kalau ruhnya belum terlatih, dia nggak bisa ngobrol. Dia cuma ngeliat aja. Banyak nih murid-murid torikot, gurunya meninggal. Ketemu gurunya nggak bisa ngomong. Diem aja. Itu karena belum terlatih. Kalau terlatih, antum bisa ngobrol sama mereka. Bahkan dalam keadaan yakdhah. Dengan izin Allah. Ya, dengan izin. Kalau izin guru belum tentu. Izin Allah. Laporlah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku kabur. Jadi orang Arab sahabat Nabi takut juga kalau dengar-dengar begitu malam hari. Normal berarti ya. Sampai sekarang itu orang Arab Saudi itu paling takut sama sihir. Karena yang bawa sihir orang Indonesia. Sihirnya dari kampung beliau nih ya. Dari Batam belum ketemu sihirnya. Ilmu ruqyah rame di sono. Orang lagi kerja ya. Udah biarin aja deh ya. Itu banyak ilmunya tuh. Itu namanya masang apa? Pasak bumi, bener? Nah, zikrullah itu kalau tambah ditancap, maka bangunan istana rohaninya akan tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Jadi sering-sering menancapkan kalimah dalam kalbu, maka Allah akan tinggikan bangunan kalbu. Ada istananya di dalam kalbu. Itulah kalam para ulama. Kalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itu istananya Allah. Bahkan dalam teks yang lain, kalbul awliya arsullah. Kalbu para awliya, para kekasihnya adalah arasnya Allah. Lebih daripada istana. Aras. Aras mencakup langit dan bumi. Makanya mereka mau apapun Allah kasih. Kekasih, kita punya kekasih, punya anak. Anak kan dikasihi enggak? Pasangan dikasihi enggak? Ibu sayang sama lakinya. Benar. Suaminya pengen kopi, belum ngomong dibuatin enggak? Benar. Ya. Benar. Berarti emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya. Berarti gak ngerti bahasa kalbu, cintanya masih pakai dompet. Paham, tinggal konfirmasi. Mau buat apa bang? Gitu. Mau kopi, mau teh, tapi jangan teteh bang. Aduh, jangan terus bu. Gawat bu. Ada yang jauh dari istri bu. Saya maksudnya. Oh iya. Kalau kita sayang sama pasangan, dia terbersih apa, kita tawarkan. Benar. Begitulah Allah kepada kekasihnya. Punya Allah langsung kirim. Caranya macam-macam. Ada pakai asbab, ada pakai tajrid. Asbab itu dia berusaha dulu. Terbuka aja ruang untuk berusaha. Ada enggak tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan? Itu tajrid. Itu urusan Allah lah semua. Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasihnya. Maka berjuanglah untuk Allah. Intansurullah yansurkum. Pasti Allah bantu. Kita baru berjuang bantu pasangan kita, bantu anak. Belum berjuang bantu Allah. Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau berjuang, kalau pengorbanan makan hati enggak? Makan hati. Siap-siap makan hati kalau berjuang. Ya. Siap-siap kalau dibenci jika kita berjuang. Apakah kita berhenti berjuang kalau ada orang mencaci maki? Enggak, ya. Salah satu perjuangan kita menghidupkan zikrul maut. Menghidupkan kajian supaya umat ingat pada kematian. Ingat bahwa ada masanya ruh berpisah dari badan. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah kesempurnaan. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Kita dulu pernah mati. Mati itu artinya tiada. Lalu Allah adakan. pengadaan pertama itulah masa alam nur, alam arwah. Lalu ditiupkan, meninggal di alam sana, masuk ke alam rahim ibu. Ibu-ibu ngerti gak dulu waktu anaknya ditiupkan ruh? Enggak ya? Punya anak cowok bisa, tapi gak bisa ya. Berarti ibu-ibu ini sepakat bapak, dia gak bisa hamil sendiri, gak bisa nentuin anaknya laki atau perempuan. Udah program ini selam, gak bisa. Di luar sana ada orang yang pengen punya anak, gak dapat-dapat. Tapi di dalam sini banyak yang banyak anak, tapi dia putus-putus. Kalau perlu di steril, benar. Emang dunia ini aneh. Begitulah dunia. Ada yang mencari, ada yang gak mencari, tapi malah memutus. Bapak, ibu, saudara yang Tariqat Zikrul Maut itulah yang turun kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, disebut dengan Tariqat Muhasabah. Apa nama tariqahnya? Muhasabah. Nah, carilah majelis-majelis yang bisa bermuhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar nangis-nangis, tapi muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah zahir, ada muhasabah batin. Orang awam muhasabahnya zahir. Ingatnya yang zahir-zahir baru bisa nangis. Ingat kalau hidup susah baru bisa nangis. Ingat orang tua meninggal baru bisa nangis. Tapi orang-orang terpilih, mereka menangis karena mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertemu seorang wali Allah. Kami ngobrol-ngobrol tentang puasa. Puasa itu batal kenapa Pak Kiai? Saya kira batal itu dengan jawaban fikih, makan, minum, menggauli pasangan. Dia bilang enggak. Bagi saya batal secara hakiki kalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini keras amat nih kajian Pak Kiai. Ya iya. Hadis Imam Bukhari mengatakan as-saumu li, as-siyamu li, puasa itu milikku. Jadi para ahlullah itu mengatakan setiap aku lupa kepadanya maka kalbuku mati. Jadi kapan kalbu ini mati? Kalau lupa kepada Allah. Karena ingat Allah susah, ingatlah orang yang ingat Allah itu guru, guru mursyid. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalbu kita mulai hidup. Mulai hidup ya. Bapak ibu yang berkat Allah, zikrul maut adalah amalnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, sakit mau wafat, sakit mau wafat enggak ada obatnya. Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disembur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit. Sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda. Apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia enggak masalah kalau ditinggal suami, enggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu-ibu, mana yang duluan nih? Bapak, suami apa istri ntar? Hah? Maunya kayak Fatimah ya. Apa kata Nabi? Wahai putriku, ridhokah kamu jika aku awal dipanggil, setelah itu yang pertama nyusul kamu? Kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu kabur kali ya, berhenti aja jadi muridnya. Benar ya? Belum mau mati Ustaz, gitu ya. Fatimah masih muda, tapi Nabi kabarkan yang pertama menyusulku adalah engkau wahai Fatimah. Tenang Fatimah, nanti engkau akan membersamaiku di alam sana. Fatimah yang tadinya nangis, dia langsung senyum. Tuh bedakan mama ibu-ibu. Ibu-ibu saya kabarin mati ntar, pasti pada mukanya galau tuh ya. Ini beda Fatimah dengan Fatimah zaman now ya. Kenapa Fatimah berbahagia dikabarkan mati? Karena dia dikabarkan akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di dunia ini kekasih melebihi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Fatimah itu kalau enggak disuruh nikah sama Sayyidina Ali, dia enggak mau nikah deh. Rasulullah yang menjodohkannya dengan Sayyidina Ali. Baru dia menikah. Bagi Fatimah cukup mengabdi kepada ayahandanya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Nabi ditanam di dalam kubur, sahabat kemudian menginjak-injak tanah. Fatimah menangis bergetar mengatakan, "Ya Abtah, betapa mereka tidak kenal engkau. Kuburmu diinjak-injak mereka." Jadi Fatimah pun ngomong, kalau mereka tahu gak berani pakai kaki, pasti pakai tangan pelan-pelan. Itu Fatimah ngomong, "Ya Abtah, wahai ayahanda, tahu siapa engkau, mereka tidak akan berani menginjak-injak kuburmu. Tapi kita supaya kubur keras, kita injak-injak." Kalau versi Fatimah tidak, pakai tangan pelan-pelan walaupun lama. Inilah beda pecinta dengan sahabat yang cuma kenal. Tapi itulah makom mereka. Beda dua makom, makom arifin yang kenal Allah dengan cuma muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Fatimah dikabarkan engkau akan menyusulku, maka dia menunggu-nunggu saat kematian. Ternyata mati itu sama dengan berangkat pulang kampung. Kita mau pulang kampung sebelum hari raya, ditunggu-tunggu gak waktu itu? Dirindu gak itu? Dicari-cari gak tiketnya? Mahal pun dibeli. Mau gak beli tiket kematian? Mau. Harus mau, kalau gak sempurna. Ruh ini sempurna kalau dia mati. Tapi sebelum dia berpisah dengan badan, dia harus punya petanya dulu. Dia mau kemana abis ini? Jangan dikira orang baru mati semua langsung ketemu Allah. Enggak. Orang baru mati dihisap dulu dia, baru ditanya mungkar nakir. Belum langsung ketemu Allah. Itulah kalam Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis Pak ya. Matilah kamu sebelum mati. Sudah tiada, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya mati sebelum mati. Dan cara mematikan diri, ingat maksiat. Ingat pasti. Maka kadang-kadang maksiat itu hadiah juga. Kalau kita ini taat dari kecil, seperti anaknya Jan, namanya Banul Jan Azazil. Dari kecil dia zikir. 1000 tahun berzikir, dia merasa sombong. Itu akibat cuma diajarin zikir tapi enggak diajarin ilmu. Maka kita enggak senang anak kita cuma hafiz Quran, mengerti zikir, harus diajarkan ilmu. Saya senang sekali ini di majelis ini diajarkan kitab ini. Al-Fathur. Ini yang nulis Waliullah Al-Ghaus, pemimpin wali di zamannya. Siapapun yang bersalam dengannya jadi wali. Tidak ada orang mengucapkan salam ke beliau, tasdik Anda Waliullah, jadi wali dari Rasul. Minimal jadi wali umum. Ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Ji mengarang kitab Al-Fathur Rabbani. Itu kalau cuma salam. Sahabat Nabi cuma memandang beliau lalu percaya beliau Rasulullah, langsung berganti status jadi sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada orang percaya dia seorang wali, langsung jadi wali umum, wali am, mengikuti tarikhah beliau di zaman itu, langsung jadi wali khas, wali yang spesial. Ilmu beliau terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, sampai sekarang berkembang, ya. Tapi sudah banyak juga perubahan-perubahan, ya. Saya lihat beberapa yang diajarkan di sini sudah tidak diajarkan dalam tarikhah. Padahal dahsyat. Sayyidina Umar mengatakan apa tadi? Mutu qabla'an tamu. Inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini. Otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini. Jangan sholat pakai otak. Ya. Nanti pikirannya macam-macam. Ya. Zikir. Zikir pakai apa? Pakai kalbu beneran. Tapi masih kepikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kalbu. Zikirnya masih pakai sholat kok nerjemah. Itu khusyuk dari mana? Ya. Mana ada Nabi ngajarin sholat itu nerjemah-nerjemah Quran? Kalau enggak tahu ilmu khusyuk, belajar kepada ahli khusyuk, termasuk yang jago terjemah. Antum yang ahli terjemah, jangan sesatkan umat. Coba ibu-ibu bapak yang enggak pernah nyantri disuruh nerjemah Al-Fatihah lagi sholat, pusing enggak? Pusing, stres ter sholatnya. Setiap sholat stres karena nerjemah Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Fi, hanya Allah yang tahu, gitu aja. Hudal lil muttaqin, hanya Allah yang tahu. Itu maqamnya antum semua tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib, hanya Allah yang tahu. Itu boleh ya. Salat itu bukan nerjemah. Salat itu wajah tu bertawajuhnya kalbu kepada pencipta langit dan bumi. Menghadapnya kalbu kepada yang membolak-balik kalbu. Kembalinya ruh kepada yang meniupkan ruh. Kembalinya tubuh kepada tanah. Makanya disimbolkan sujud. Sujud itu adalah mati sebelum mati. Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat ulama-ulama sirah. Kata Sayyidatuna Aminah, ketika anakku Muhammad lahir, tiba-tiba dia kemudian berubah seperti orang sujud. Itu Nabi Muhammad. Maka bernamalah Muhammad orang sujud itu Mimha Mimdal. Tubuhnya itu adalah Muhammad. Coba kepalanya Mim, benar. Lengkungan punggungnya Ha. Ini Mim. Ada dua enggak? Maka tasdid Muhammad satu kelihatan, satu tidak. Yang satunya nanti turun jadi Al-Mahdi. Lalu dal. Dal itu hidayah dari Allah. Hidayah minallahi tabaraka wa ta'ala. Mim ha mim dal. Maka tiada orang masuk neraka kecuali diganti wajahnya. Gak ada. Ya. Walaupun gak cakep-cakep amat. Tapi ini kan wajah manusia. Benar gak? Gak ada yang sejakep wajah Ustaz Asep ya. Wajahnya putih, kalbunya bening. Alhamdulillah. Bila ibu-ibu cari ustadznya yang begitu ya. Makanya gak boleh dimaskerin ustadznya. Selamat ustadz. Terakhir yang mau saya sampaikan. Ada pertanyaan ya? Pakai kertas ya. Silakan. Ya. Mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu. Maka pelajarilah ma'rifat Allah. Mengenal Allah, maka nanti kita pulang kepadanya, kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung, waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah takut mati, rinduilah kematian. Ya. Supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu. Wah, diketik benar-benar ini. Serius benar ini. Ya, ini secret ya, sesuai dengan yang ditulis. Dari majelis zikir bismillah. Ini namanya zikir bismillah. Waduh, berat itu nama. Inti dari semua kitab suci. Berat ini, sampai kiamat enggak selesai itu ngajinya tuh. Semoga pimpinannya Ustadz Asep Rabbani diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Khatibul Hadat ya. Alhamdulillah. Sholat tasbih ajib, sholawat. Kan ini. Zikir itu Khatibul Hadat, Khatibul Atas, hizib-hizib itu zikir dijemput oleh wali langsung ketemu Rasulullah secara ruhani. Karena seorang mursyid enggak boleh buat-buat zikir kecuali dapat izin dari Rasulullah. Karena Rasulullah masih hidup secara rohani, maka zikir-zikirnya masih bisa diperbaharui. Apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu ini kan sok sibuk, benar enggak? Tahu-tahu sibuknya main handphone. Harus ada pola-pola zikir yang bisa mengcover kekurangan kita main handphone. Tenang aja, nanti di akhir zaman, ini akhir zaman, sudah ada ringkasan-ringkasan zikir. Ada zikir panjang nih, cara meringkasnya. Insya Allah. Wah, ini pusing. Antum bacain ini. Bacain itu Ustaz Asep pakai mic aja. Ya, fadal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki non-muslim masih Islam untuk menikahi wanita muslimah. Tapi selama menjadi mahram dan menjalani pernikahan tidak pernah dalam Islam. Beberapa tahun ke depan si laki-laki kembali ke agama yang semula alias murtad. Dan istri meminta untuk diceraikan muslimah. Tapi suami tidak mau menceraikan, malah berkata bagaimana dengan agama Islam yang membiarkan orang bercerai dan membuat istri serta anak terluka-luka, tidak ada yang menafkahi. Bagaimana sikap terbaik dari istri untuk menyikapi hal ini? Ya?
0: Maka sebelum nikah jangan pakai nafsu dulu, belajar dulu fikih nikah sama fikih talak ya. Ada namanya fasakh. Apa arti fasakh? Pernikahan batal otomatis, enggak perlu talak, enggak perlu gugat cerai. Dengan cara pasangan murtad. Batal perceraiannya udah enggak sah, enggak boleh lagi berhubungan badan. Ya. Cerai langsung. Abadi, enggak ada lagi. Dari Islam. Masalah nafkah, emang Allah tidur? Ya, Allah enggak tidur kok. Nafkahi perempuan itu. Ya, bapak-bapak ini banyak yang mau nafkahi. Aneh enggak ikut-ikutan ya. Oke, jadi itu mohon maaf. Harus dipisah, segera. Jangan mengundang lagi ya. Tuh statusnya sudah hubungan di luar pernikahan itu. Cepat-cepat selesai. Udah keluar dari rumahnya, kalau perlu kembali kalau orang tua. Allah Maha hidup, Allah Maha memberi rezeki. Cari rezeki enggak apa-apa. Kerja aja lagi enggak apa-apa. Ya. Siapa tahu bertemu jodoh yang lebih baik. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, wala amatun mu'minatun, yang beriman khairun min musyrikatin walau ajabatkum, lebih baik daripada perempuan cantik tapi musyrik. Sama sebaliknya, cowok hitam legam juelek tahu tapi percaya kepada Allah, itu cuma tubuhnya yang jelek, cuma tubuhnya yang hitam, cuma tubuhnya yang jelek, tapi batinnya indah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Semoga dia dalam lindungan Allah. Amin.
0: Amin.
2: Ya, di saat sholat saya kita tidur dan bermimpi. Apakah sholat mimpi roh kita keluar? Ya.
0: Lagi sholat.
2: Ya, sholat bukan. Sampai mimpi. Ya saat tidur, ya saat tidur, maaf. Saat kita tidur dan bermimpi, maaf. Apakah saat mimpi roh kita keluar?
0: Mau tahu? Mau tahu? Di saat kita tidur, bukan hanya mimpi, lagi tidur, Allah langsung genggam roh, langsung digenggam. Tapi Allah kasih ari-ari, tahu ari-ari? Masih ada kaitan dengan tubuh. Jika dia kembalikan, namanya jaga, terbangun. Jika dia tidak kembalikan, namanya mati. Mudah itu bagi Allah, sangat mudah. Jadi jangan dikit-dikit tidur, dikit-dikit mangap, ya. Jadi gimana ruhnya? Ruhnya langsung digenggam oleh Allah. Jadi pertanyaannya bukan keluar atau di dalam, apa yang terjadi pada roh ketika dia tidur atau mimpi. Jangan pertanyakan keluar atau masuk, yang ditanyakan apa yang ter. Itu dalilnya surat Az-Zumar ayat berapa tuh? 43 atau 42 tuh. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya. Gitu ya ayatnya. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati atau ketika tidur. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Dilepas bangun, diambil mati selama-lamanya. Lanjut.
2: Bolehkah tasbih di kalung bayar?
0: Pertanyaannya polos amat. Boleh enggak begini? Boleh enggak begini?
2: Boleh.
0: Boleh. Boleh enggak? Sekarang saya ganti pakai tasbih, boleh enggak? Kata orang, pakai tasbih itu mirip Yahudi. Kata orang sebelah, dia gak kenal Yahudi, sok-sok bilang Yahudi. Gak ada Yahudi pakai kalung-kalung begitu. Yang ada Kristen, yang ada Shaolin, kata dia, sok tahu ya. Jadi si Ustadz ini ngayal. Yang kalau kita nih adu-adu hak paten sama orang-orang, kita dituntut sama Shaolin gitu. Ya salam. Sama Buddha, sama Kristen, ya salam. Sotoy ente ya. Tasbih itu alat yang sudah dipakai oleh istri-istri Nabi, tapi tidak pakai tali, dipakai oleh sahabat Nabi. Abu Darda pakai, Abu Hurairah. Cuma tasbihnya Abu Hurairah bukan 33. Bukan berapa tuh? 100, enggak. Tasbihnya beliau panjangnya 2000. Baru bisa tidur kalau sudah khatam putar balik 6 kali. Kalau begitu Abu Hurairah paling mirip sama Yahudi dong. Nanti orang-orang Shaolin akan nuntut tuh ya. Nuntut Abu Hurairah. Sebelah sebelah sama kelompok ya kemarin membicarakan Abu Hurairah ya. Ya.
2: Ketika Khatib naik mimbar, masih bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid? Lalu ya. Ya, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mendengar, bermain dan berjoget? Berjoget mungkin ada yang tidak akan dibutuhkan. Ya, kemudian
0: banyak amat.
3: Duduk dulu. Yang pertama tadi apa?
2: Yang pertama ketika waktu ini naik mimbar, dia masih boleh kita sholat sunnah.
3: Khutbah kedua makruh. Kalau khutbah pertama masih dibolehkan. Satu kali ada seseorang masuk masjid, Nabi lagi khutbah. Nabi tanya, "Shallaita rakaatain?" Sudah sholat dua rakaat? Dia bilang belum. Shalli rakaatain khafifatain. Sholat yang ringan, jangan panjang-panjang pakai Al-Qari'ah. Apalagi pakai surat As-Sajdah, jangan. Yang kedua tadi?
2: Yang kedua, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mungkin goyang dan sebagainya. Bermain dan apa berjoget.
3: Tasawuf itu enggak ada urusannya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu urusan ahli fikih. Ya. Sufi itu tidak ada yang mendekatkan diri dengan joget. Ente salah paham karena belajar tasawuf lewat YouTube. Nih, ada yang suka musik kan? Ada yang jago musik? Kalau kita lagi mendengarkan musik yang kita suka atau suara yang kita suka, tiba-tiba kita ngapain? Gerak. Berarti gerak itu manusiawi atau hewani? Coba dengerin musik dekat hewan, goyang-goyang gak? Karena ente manusia bisa bergerak. Belum boleh Bu, tunggu dulu. Kalau kalbunya kuat, dia tidak akan bergoyang ketika dengerin musik. Tapi kalau kalbunya menerima musik itu dan dia dalam keadaan kurang sempurna, dia akan ikut bergoyang sesuai dengan musik. Makanya kita dengerin musik apa, dengerin nasyid apa, itu langsung baca Qur'annya begini-gini gak? Coba lihat kori-kori itu badannya gerak-gerak kalau bener? Seperti itu. Ibu-ibu, kenapa kalau orang baca Qur'annya indah, tiba-tiba baca Allah gitu ya. Sama kayak Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, butuh ekspresi. Ya. Gerak itulah yang membuat yang disebut tari. Muncullah dulu namanya seni sufi, bukan zikir sufi. Saman. Tari saman. Ada namanya whirling dervish. Itu enggak dibuat-buat. Itu dimulai dari zikrullah. Mereka mendengarkan syair-syair kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Maka kemudian Jalaluddin Ar-Rumi kemudian berputar. Ini bukan joget-joget begitu. Dan tolong diingat, sufi-sufi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan joget. Itu cuma seninya. Ya, boleh enggak tari saman, Bu? Tari saman boleh. Kalau kita lagi nonton bola, bolanya hore gitu, boleh enggak? Itu orang yang mengharamkan joget-joget, dia joget lagi. Ya, dia main futsal, padahal Nabi kan enggak pernah main futsal. Gol. Gitu. Terus ada yang kepalanya digoyang-goyang. Ih, sama aja. Emang diri kita ini faktanya suka bergerak. Ya, suka ber izinkan dirinya dan istrinya menonton pertunjukan tari tombak ala Habasyah di masjid. Kalau enggak percaya, baca Sahih Muslim, katanya ikut sunnah Nabi ya. Lanjut, dipilih yang relevan, Ustaz.
2: Bolehkah kita berzikir dalam suasana majelis ilmu? Lagi dalam suasana majelis, jadi bolehkah berzikir?
3: Gimana ulangi?
2: Bolehkah kita berzikir dalam suasana bermajelis ilmu?
3: Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem.
4: Mungkin lagi ngaji nih Bu ya, lagi ngaji mungkin
3: tasbih. Oh gitu. Untuk mengkondisikan kalbu itu bagus. Tapi kalau lagi taklim, pandang gurunya. Terima ilmunya. Karena zikirnya kalbu saat taklim adalah mendengar, saat menyepi adalah berzikir. saat sholat dengan membaca dan sujud, itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir, tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir. Saat sholat dengan membaca dan sujud, itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir, tambah jelas.

0: gini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya. Berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu, tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana? Lagi taklim, zikir, atau dengerin? Dengerin. Ya, itulah zikirnya kolbu saat itu. Ya, tapi senangnya merem-merem aja, gak apa-apa. Tapi kolbunya tidak, gak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah. Merasa dilimpahi nama-namanya. Dilimpahi sifat-sifatnya. Coba, zikir 10 menit. Capek gak? Beneran. Paling ngantuk-ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel. Waduh, tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustaz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, ah berhenti ah. Tapi kalau orang taklim, 2 jam rasanya sebentar. Kalau zikir, 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya seneng. Kolbunya seneng. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi taklim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah. Langsung istighfar, syahadat, sholawat. Duduk. Kita lagi taklim, suruh gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulut. Itu bukan berarti haram sholat ya. Yang dianjurkan yang afdol yang mana? Ada emas perak, pilih mana? Taklim itu emas. Antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas. Di sini banyak emas loh ya. Mas-mas.
1: Ini ya, satu lagi, mendoakan atau menyanyikan surah Al-Fatihah buat almarhum suami yang non muslim, apakah sampai?
0: Enggak sampai.
1: Perbedaan qalbu dan ruh apa itu?
0: Pertama enggak sampai ya. Karena passwordnya harus mukmin. Harus mukmin. Ya kalau enggak sampai ya sudahlah. Cukup katakan kepada Allah, ya Allah, dia non muslim, tapi dulu udah pernah baik kepadaku. Ya, tolong ringankan. Bisa. Tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ah, ini sudah paling inti nih, sudah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian malas lihat kolbu kita. Kenapa? Ah, di kolbunya masih nama fulan, fulana. Masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu enggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam, di dalamnya putih, keluarnya maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi gak ngaruh, Allahnya gak ganti, pandemi gantilah ya. PHK gak PHK sama, hidup mati sama, guru ada, guru mati sama, bagi dia yang maha hidup cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kolbu tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu, maka fuad akan dihisap, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah gak hisap, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti.

0: Disebut tadi ayat yang dibaca Ustaz Hasan. Nama betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya lul albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang. Pisang itu sebenarnya bukan pohon. Cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad. Dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat kolbu. Dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu. Bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh. Ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah. Karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh. Dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Ajak belajar zikir sama Ustadznya. Nanti diajak zikir. Bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya. Ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah. Di kolbu kita ada namanya. Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rab, di kolbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rab, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asma'ul Husna, maka hiaslah kolbu kami dengan semua namamu, ya Rab. Allahumma mla' kulubana bi asma'ika wa sifati. Hiasi kolbu kami dengan keindahan-keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rab, bihaqqi la ilaha illallah fa'arifna tariq ilaih. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf tidak usah salam-salaman ya, cukup dengan hati. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. tapi segan. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu, betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertakziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubus Sika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan si pulan dan si pulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah Tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah Tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Jubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, mana mungkin aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malika datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malika, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malika menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malika di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malika mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan perempuan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syaikhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja. Daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara. Islam tidak mengatur politik. Islam tidak mengatur ekonomi. Islam tidak mengatur sosial. Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya, berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya, kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer,
beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok. Wa man qara 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Qur'an
100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin. Dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda. Ya gulam madza qara'ta? Wahai anakku, Anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah. Wahai Nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan, "Idhab anta amiruhum." Kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, "Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, "Kurang berapa juz lagi Pak Kiai?" kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an.

Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki tujuh kriteria tadi, yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib
memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fathonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fathonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama malaikat kiamat. Hal itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu, singkatnya. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih, Bio, karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih.

0: itu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
3: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan. Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
3: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
3: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli pak paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin itu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong?
1: Gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Mudah-mudahan, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat dari

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan isang ema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kaya lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadzimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf.

0: dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Love.

0: makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08123618108 atau 021328168800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kamu main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak itu saya diberikan baik, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, giliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua nggak bangga punya orang tua pejabat. Gua nggak bangga orang tua gua kiai. Tapi gua balikin, bangga nggak orang tua gua, orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya nggak bangga orang tua saya ulama. Tapi bangga nggak orang tua saya ulama, orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

محمد صلى الله

إِنَّا رِجَالٌ.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, segala puji dan pujian kepada Allah Sang Maha Pencipta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa. Kita aturkan salam rahmat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Dan juga kita aturkan salam hormat kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang harus menjadi role model dalam hidup kita saat ini.
2: Kenapa aku rinci? Sebagai contoh, Kang Rasid punya tasbih. Si pemilik tasbih leluasa menggunakan tasbihnya. Mau dilempar, mau diputusin, mau dikasih uang pemiliknya. Juga kita, Kang Rasid, Bunda Ayanda, adikku di rumah warna juga pemilik kita, milik Allah. Terserah Allah tuh. Mau dihijaukan, mau dimerahkan, mau dikuningkan, terserah Allah. Semakin kita merijek kehendak Allah, semakin kita menolak keputusan Allah, rantai semakin kencang ikat. Kita diikat dengan takdir Allah. Semakin kita meronta-ronta dengan ketentuan Allah, meronta-ronta dengan takdir Allah, semakin kencang ikatan itu. Tapi coba kalau kita pasrah, mangga ya Allah, nyanggakeun ka Gusti. Indolohong, apa indolohongnya? Bahasa mana itu? Diam saja, pasrah kepadamu ya Allah. Aku semua keputusanmu. Semakin pasrah, semakin longgar ikatan itu. Tadi, Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya. Surat apa ini teh? Gak kelihatan ini teh? Saya lihat di sini. Nah, gitu. Surat Al-Ankabut ayat 2. Saya senang ada Kang Ade di sini biar kita dia berdoa nanti. Rabbana dzal atina fid dunya. Dia bagus sekali. Ya. Tapi Allah menyampaikan dalam satu surat Al-Ankabut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar sahabatku ya. Sebelum mendengar ayat ini kan firman Allah. Hadirkan hati seolah-olah kita sedang mendengar Allah menyampaikan pesan. Sebut saja, saya satu buku bawa di sini, sebentar. Oke, pastikan. Sebut saja ini kitab. Boleh bertanya sebentar, ada satu peristiwa. Peristiwa itu yang kita bisa merdeka. Dulu Yogyakarta, Jakarta, Bandung Lautan Api sedang dikuasai oleh Jepang. Tetapi ada satu peristiwa yang bikin mereka terhanyak dari kenyamanan di negeri ini. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dilempari atom, meledak habis dua kota besar itu. Akhirnya, maaf sekali, itu kota Hiroshima dan Nagasaki, kota terbesar di Jepang, luluh lantah habis. Karena dengan satu titik tombol meledak, itu namanya energi atom. Sejenak Kang Rasid membawa berpikir dulu, di berbagai angle yang berbeda. Sering kajian ini dikupas oleh para ulama. Kang Rasid, kenapa aku diuji? Berbagai jawaban disampaikan. Kang Rasid, kenapa aku kok sampai sekarang masih menjomblo? Bertanya. Kang Rasid, kenapa kok aku ketika aku syuting di Jordania, kenapa aku jadi LGBT begini ya? apakah ini lifestyleku, bahwa inilah hidupku. Aku senang kok jadi LGBT. Semua itu dicurhatkan ke generasi keponakan saya, kok dia jadi lesbi dan homoseksual. Apa sih tujuan Allah teh? Semua curhat dikeluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ulama menjawab. Izinkan Kang Rasid membawa tema berbeda. Kenapa aku diuji? Hey. Ketika akan membuka ini, membuka Al-Kabut, saya akan kasih analogi dulu. Ya, semoga kekuatan analogi ini bisa menjadi energi di rumah warna. Atom yang sekarang PBB dan Amerika Serikat sedang nongkrongin ya seperti serigala ke Korea Utara. Dulu sebelumnya ke Iran. Kenapa ditongkrongin terus? Kenapa mereka punya energi massa dunia? Dia punya reaktor nuklir. Sebab sampai sekarang energi atom itu adalah membahayakan. Dulunya itu atom teori Albert Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Sebut saja di dalam kitab ini ada kitab teori atom. Kemudian setelah itu tidak jadi kekuatan ini buku, nggak jadi kekuatan, disimpan di laboratorium, disimpan di perpustakaan, disimpan di ruang dekan dosen, gitu ya, disimpan di kampus-kampus, tidak jadi kekuatan. Tetapi ini teori akan jadi kekuatan kalau dianalisa, ambil dari perpustakaan, tarik Albert Einstein teori atom, dibukalah bukunya, dikaji, dianalisa di UGM, jurusan Fakultas Fisika, energi atom, dikaji 4 tahun, jadi sarjana mengkaji kekuatan kecepatan kimia kompleks, dikaji 4 tahun sampai botak kepalanya, sampai beruban, keluarlah sarjana S1 teori atom. Dari buku ya pindah ke kepala. Ke sini berarti. Dia pakar atom di kepala. Sebab dia S1-nya S1 atom. Dari buku pindahlah ke kepala. Ketika pindah ke kepala, dia ngerti dan paham. Maka proses ini disebut dengan ilmul yakin. Bahasa tasawufnya ma'rifat. Oke, satu tahapan. Setelah pindah ke kepala, dia mikir di rumah, di kamar. Belum jadi atom, masih mikir. Iya ya, atom teh hebat. Kemudian setelah paham ngerti tentang atom, jadilah dia makrifat, jadilah dia menjadi ilmul yakin, bahasa sekarang mah dia menjadi learning to know. Belum jadi kekuatan kalau masih learning to know mah. So, langkah yang kedua, pergilah ke laboratorium. Dikaji di laboratorium itu ya. Uji coba teori tadi, teori kimia kompleks, dicoba, dilatih. Sebagai contoh, ambil botol Pepsi, botol Coca-Cola, masukin mentos, dikocok gitu, meledak. Oh begitu ya, itu ledakan kecil, belum ledakan kota, belum ledakan kepala, belum ledakan rumah. Oh gitu ya, teori ketemu ini kimia kompleks dilatih, bikinlah dinamik, meledak. Oke. Dari kepala dipraktekkan di laboratorium, mata melihat, saksi melihat, dosen melihat, pembimbing melihat, ternyata betul itu teori, maka ini disebut dengan ainul yakin. Kan dia melihat. Ya. Nah, ainul yakin dalam proses pendidikan pertama learning to know, naik yang kedua learning to do. Right. Jadi tidak nato, no action talk only. Harus jadi rasa dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin, dia melihat. Oh, dua fase tah, energi tah. Oh, oke. Saya sudah punya praktek ya begitu ya. Oke. Setelah itu baru dia berpikir deketin pemerintahan, deketin investor. Jadilah reaktor nuklir. Ada Kipi di Tangerang sana. Ya. Batan teknologi atom. Ya. Lapisnya 6 meter kaca. Karena sih diundang ke situ ketika ada Muhammad Baradai. Dari PBB, dia adalah pakar atom. Bikinlah reaktor nuklir. Dari reaktor nuklir, dari teori ke laboratorium. Dari laboratorium pindah menjadi reaktor besar. ada energi besar di situ. Jadilah PLTA, pembangkit listrik tenaga apa? Melihat yang satu mah karena perang dilemparkan di Nagasaki dan Hiroshima meledak. Melihat begitu efeknya dahsyat, ketika melihat efeknya dahsyat itu disebut dengan hakul yakin. Buku tidak punya kekuatan. Analisa pindah ke kepala, itu namanya ilmu yakin, makrifat. Dari kepala dipraktek uji coba di laboratorium, kelihatan ainul yakin, learning to do. Dari ainul yakin, ah coba bikin yang lebih gede, reaktor nuklir, meledakin Hiroshima dan Nagasaki, kelihatan hancur meledak. Jepang keluar dari Jogja, Jepang keluar dari Bandung, pindah ke kampung halamannya, negara Indonesia merdeka akibat energi atom, sehingga kelihatan hancurnya. Ketika melihat, namanya hakul yakin. Hakul yakin kalau bahasa pendidikan, learning to know. Naik kedua, learning to do. Naik yang ketiga, learning to be. Kalau sudah learning to be, enak. Begitupun tentang masalah, tentang ujian ini. Kalau masih bungkus, gak enak. Oke, satu. Nah, itu baru kitab teori atom. Sekarang ambil Quran. Isinya firman Allah, suci. Itu Quran. Sebelum bunda ayahanda yang ada di rumah warna nerima Quran, ini oleh Allah pernah ditawarkan bunda ayahanda adekku. Oleh Allah ditawarkan ke gunung, wahai gunung, mampukah nerima siar Quran? Dia tidak kuat gunung, meledak gunung. Quran juga ditawarkan ke lautan, laut nolak, tidak kuat menahan risalah Quran. Dia lumer, tumpah ruah isi lautan itu. Oleh Allah titipan ke bumi, wahai bumi Jogja, wahai bumi dunia, bolehkah kamu meledakkan Quran? Bumi tidak kuat, retak itu bumi. Yang mampu menerima isi kandungan Quran, hati baginda Nabi Muhammad. Berarti hati seorang mukmin yang ada di rumah warna, ini Quran, keluarkan apa itu musibah, apa itu nikmat, apa itu maksiat, ambil dari Quran. Nanti jangan aktif di Instagram, WhatsApp saja, google.com mana boleh ambil di sosmed, tapi harus dikonfirmasi kepada kiai dan ulama. Jangan langsung di-accept. Boleh di era gadget, di era millennials ini, boleh ambil di mana saja, tapi punten sekali konfirmasi ke ulama itu isi. Oke. Nah, sekarang siap-siap Bunda. Yuk kita buka mana Quran. Ini melebihi teori atom. Tari makna jihad. Masya Allah, itu jihad fisabilillah. Menggerakkan orang. Punten Bunda, yang menggerakkan santri 10.000 santri dari Ciamis ke Monas sampai berdarah-darah kakinya, berhenti di Gasibu Bandung, ketemu dengan Kang Aher dan Jenderal Siliwangi, Pak Kiai Misbah, punten Pak Kiai, itu banyak yang sepuh berdarah kakinya, izinkan bolehkah kami nyiapin bis untuk melanjutkan perjalanan ke Monas. Apa jawaban Kiai Misbah? Hatur nuhun Kang Aher. Baik sekali Kang Aher, hatur nuhun Jenderal Siliwangi. Saya berangkat ke sana bukan karena nasi bungkus, tapi panggilan iman yang menggerakkan aku ke Monas. Energi bukan? Energi. Kalau energi ini ada di Jogja, di Kala, bisa meledak jadi magnet dunia di Jogja. Cuman kita sini tidak paham how to use-nya. Bagaimana menggunakan energi itu? Kita sudah pada punya masing-masing itu energi. Astagfirullah. La ilaha illallah. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Menggerakkan energi itu dasar. Nah, sekarang yuk siap-siap ya, kita buka nih. At-Taubat Al-Ankabut ayat 2. Allah menyampaikan begini. Ahasibanas ayutroku ayakuru amanna wahum la yuftanu. Apakah kalian mengira ketika kalian menyatakan aku beriman kepada Allah dan Allah tidak menguji, pasti diuji. Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman nih kepada kita seolah-olah sebenarnya, wahai kang Rasid, ahasiban nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah kalian mengira setelah pakai jilbab, pakai hijrah, pakai busana sari, apakah kalau tidak nguji pasti nguji lebih kenceng? Apakah kalian mengira sudah punya pesantren, sudah punya jabatan, kemudian taat kepada Allah tidak diuji, pasti diuji? Ah kang, abdi kan sudah pergi haji 5 kali, Allah tidak akan uji lagi. Kata siapa lebih kenceng ujiannya? Itu mah sunnatullah, hukum alam. Bambu semakin tinggi, badai semakin kencang. Angin di bawah kecil, tapi angin di atas kencang. Boleh belajar ke bambu. Kenapa orang asing, asing dan asing, pakai filsafat bambu? Bambu tuh kalau di bawah besar, tapi kalau ke atas mengecil. Sebab bambu tahu bahwa di atas itu banyak badai, maka dia mengecil merapi. Jadi kalau ada angin dia terpelenting saja, tapi balik lagi. Kalau masih SD, SMP, pendapatan 10 juta, anginnya kecil. Kalau masih masih tank top, masih backless gitu ya. Tahu-tahu backless. Pakai mango, pakai jarak, pakai jeruk gitu ya. Anginnya masih masih kecil lah. Tapi kalau tank top sudah jadi sari, backless sudah jadi tutup, kencang angin dah. Sok bau surga. Duh, Abas bidadari mau lewat, bidadari. Tapi sabar, harus siapkan psikologi. Ketika hijrah semakin kencang, tetapi itu sunnatullah, Allah akan bantu. Siapkan, naik ke atas. Oke. Nah, Allah menyampaikan dalam ayat ini, ahasibannas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Wahai saudara-saudaraku yang ada di rumah warna, kalian jangan mengira bahwa setelah engkau iman kuat pasti diuji oleh Allah. Pasti. Jadi kenapa aku diuji? Sunnatullahnya Allah. Dan kalian hamba, kalau bukan hamba gak akan diuji. Pasti seorang hamba diuji. Baik. Cuman Allah membesarkan hati kaum muslimin. Yang diuji itu hanya di sekolah. Yang di luar sekolah bukan ujian. Amin. Yang diuji hanya di sekolah. Di sekolah itu diuji fisika, matematika, bahasa Sunda, bahasa Jawa, kimia, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu diuji di sekolah. Jadi yang diuji itu orang-orang yang sekolah. Yang diuji itu yang sudah mendaftarkan diri di UGM, mendaftarkan diri di UIN, yang mendaftarkan diri di UI, itu diuji pasti. Di SD, di SMP. Ujiannya apa? Sesuai materi pelajaran. Materi pelajaran SD mungkin bahasa Indonesia, bahasa Arab, akidah, akhlak, hadis, Quran. Yang diuji itu aja. Pertanyaannya, nanti Kang Rasid, siapa yang akan diuji oleh matematika? Hanya pelajar. Kalau yang di luar sekolah diuji apa tidak?
1: Tidak.
2: Lo kan diuji di luar sekolah mah. Yang diuji itu aja. Pertanyaannya, nanti Kang Rasid, siapa yang akan diuji oleh matematika? Hanya pelajar. Kalau yang di luar sekolah diuji apa tidak?

asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekolahnya tak, kalau sudah syahadat diuji tak. Tujuannya apa Kang Rasid diuji? Supaya naik kelas. Kalau tidak diuji akan diwisuda. Tingkat 1 diuji, tingkat 2 diuji, SMP diuji supaya naik SMA, SMA diuji supaya naik kuliah, kuliah diuji supaya naik PhD, PhD diuji supaya jadi menteri. Test and proper test. Ujian itu tangganya Allah untuk naikin kelas. Kalau langsung diambil, disimpan di direktor, fitnah itu. Wah, KKN nih pakai uang dia. Dia harus ada tangga yang dilalui, SD, SMP, SMA, kuliah, baru rektor. Kalau dari SD diangkat jadi rektor, fitnah ini. Ah, KKN dia kalau rektor tuh kan. Maka ujian itu nikmat. Mari kita lihat selanjutnya. Kita belajar deh ke kupu-kupu. Sabar dalam proses. Jadi apa, ahli sedekah sabar dalam proses. Jadi ahlullah yang hafal Quran sabar dalam proses. Mari kita lihat. Kita belajar kepada butterfly. Punten agak ketukar F sama P. Butterfly mana ya? Ini lidahnya lidah Sunda aja, bukan lidah Inggris. Butterfly. Oke. Kita lihat. Kelihatan bunda, ayah dan ini pelatih.

sayapnya sudah kuat. Dia siap terbang. Berwarna. Persis kayak rumah warna. Kupu-kupu, bye-bye. Ya. Kalau tadi itu kupu-kupu, petani, kasihan itu kupu-kupu ya. Kang, kasihan. Dia meronta-ronta. Aduh. Dibantu oleh petani, digunting tuh. Apa tadi teh? Kepompong ya? Digunting, kasihan, kupu-kupu. Digunting, itu ya. Kepompong. Dia gak bisa terbang, Pak. Jatuh jadi ulat lagi. Kembali jadi ulat, jijik. Hidup sama, kasihan si adik ya. Jam 5 sudah bangun, setor Quran. Nanti keluar suruh sholat duha berjamaah. Kemudian baca duha Allah wa inkana rizki bisama ifa'amjuhu wa inkana fil ardi fa'ahidhu. Baru mandi, makan siang, pergi sekolah, pulang-pulang jam 3. Kasihan si adik ya, capek ya. Si ibu kasihan. Lebih baik nangis sekarang daripada nanti gak dapat nangis. Kemudian setelah itu, nak, mama kasihan kepada kamu, nak. Kamu duduk di rumah aja deh, biar mama yang sekolah nih. Ijinnya buat kamu nanti. Dia sayang tidak pada tempatnya. Ibu yang seperti itu adalah dolim. Biarkan anak itu diuji dengan pendidikan, diuji dengan hafalan Quran. Harus ridho atuh. Kalau di bawah ketiaknya terus, gak dewasa. Justru jauh dulu, datang matang. Coba anak yang di bawah ketiak ibunya, ringkih. Gak matang juga. Coba keluar, pakai karpet merah, naik Velfire. Sampai ke sekolah, sudah red carpet, pakai sepatu. Pulang dari sana, pakai sepatu lagi, naik Velfire. Datang ke rumah, gak pernah injek galengan, injek sawah, injek aspal. Penyakitan. Lihat petani yang tanpa alas kaki, kuat-kuat sehat. Oke. Okay. Ujian itu adalah nikmat. Bisa diterima kalimat itu? Oke. Kalau gitu lanjut. Jadi sabar dalam proses. Aduh Kang, sekarang saya lilit hutang.

0: Sabar. Karena sekarang jadi jomblo sari 30 tahun, sabar. Karena saya lagi nunggu naik S1, S2, masih lama ini belum di-ACC oleh pembimbing, sabar. Sabar pada posisi masing-masing, itu ujian dari Allah. Akan naik kelas. Ingat, yang diuji adalah yang sudah sekolah, yang sudah syahadat. Allah hanya nguji orang-orang yang extraordinary. Yang ordinary malah diuji. Yang di luar bukan ujian, tapi azab atau fitnah. Ujiannya sama, gempa. Ujiannya sama, kebanjiran. Ujiannya sama, kebakaran. Tapi beda resultnya, beda ujungnya. Oke, okay. Saya lanjut dulu sebentar. Itu makna ujian. Kang Rasid, kalau seperti itu, istilah ujian terbagi empat. Ada ujian, ya. Tadi ahasiban nas ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanu. Di bahasa lain Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan supaya buat menguji kalian. Ya. Setelah diuji supaya naik kelas, diuji fisika, diuji matematika. Tapi punten sekali budaya Anda. Ibu guru yang mengajari kelas 6 SD bahasa matematika atau bahasa Indonesia. Nah, besok siap-siap ya, besok akan ujian matematika. Tolong kamu siapkan ya, Nak. Besok ujian matematika. Enak dikasih tahu tak? Dalam kehidupan enggak dikasih tahu, ujung-ujung PHK, ujung-ujung rumah gempa. Tapi kalau sekolah dikasih tahu dulu, dikasih bocorannya. Nah, besok ujian matematika ya, bab 1 dan bab 3. Dikasih tahu tak enak tak? Tapi kalau kehidupan sehari-hari enggak dikasih tahu, ujung-ujung jebret, bangkrut. Jatuh gempa. Kok Allah gak ngasih SMS kepada aku ya? Mau ada gempa? Oke. Okay. Nah, ujian yang dikasih tahu Allah Maha tahu. Oke, okay, ingat sekali. Si siswa ngapalin deh pelajaran tadi bab 1 dan bab 3. Ya, setiap hari dibukalah. Siap-siap, nah, dikasihlah sodoran soal. Ternyata yang disodorkan adalah matematika kelas 3 SMP. Pada dia kelas 6 SD. Atau teriak si anak SD itu, Pak Guru, kita kan masih kelas 6 SD. Kenapa diuji dengan kelas 3 SMP? Aku tidak kuat, Pak Guru. Nah, di sini ada wasit. Wasitnya adalah kepala sekolah. Si Pak Guru dipanggil. Pak Guru ngajar apa? Maaf, Pak Kepala Sekolah, saya ngajar di 6 SD. Materinya apa? Matematika, Pak Kepala Sekolah. Saya ujian apa? Ujian matematika. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Kenapa masih sekolah ngajarin? Diuji kelas 3 SMP, supaya dia kuat, gak bisa. Tanda tangan Pak Guru SP3, dikeluarin ke guru. Salah ngasih ujian. Kelas 6 SD, ujiannya kelas 6 SD. Kelas 3 SMP, ujiannya kelas 3 SMP. Ibu sering doa dalam ba'da Jumat atau ba'da malam Jumat, habis fardu, ya. Apa doanya? Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wahai Tuhan kami, wa la tuhammilna, jangan kau berikan ujian yang aku tidak mampu menanggungnya. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih, yang aku tidak mampu menanggungnya ya Allah. Minta ya Allah, aku kelas 6 SD. Masa aku harus menikah ya Allah? Itu ujian yang berat. Tolong ya Allah ringankan ujianku. Boleh minta ke Allah. Gitu ya. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Singkatkan, kita senang dialog. Saya ingin percepat. Oke. Okay. Langsung ke sini. Karena yang hadir kids zaman now. Oke, okay, Bunda. Sekarang adalah ujian itu terbagi empat. Hafalin. Ingat ya, ujian hanya Allah berikan kepada orang yang sekolah. Ujian hanya Allah berikan kepada orang yang extraordinary. Orang-orang yang sekolah pasti diuji. Siswa akan nanya ke mama, "Mah, aku sudah kelas 3 SD, tapi sudah 3 tahun kok nggak diuji-uji, mah?" Si anak nanya ke Pak Guru, "Pak Guru, kok aku sekolah nggak ada ujian ya? Ini tes sekolah apa? Main-main?" Gitu nanya. Nanya dia. Ya hidup terlurus gitu. Ujian itu ritma kehidupan, ujian itu. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu teh nikmat. Nikmat. Nih contoh ya. Itu ujian. Nah, kalau yang di dalam sekolah itu namanya ujian. Kalau yang di luar sekolah itu azab namanya. Ada ujian, ada fitnah, ada ujian, ada musibah, ada fitnah, dan ada azab. Hafalkan empat istilah ini. Satu apa? Ujian. Kedua, musibah. Yang ketiga, Bunda Ayanda, fitnah. Yang keempat, azab. Ini beda istilah. Kang doakan, Kang, aku sedang diuji. Sebentar, sebentar. Diuji. Sudah daftar sekolah belum? Belum. Daftar gimana sekolah? Nggak daftar. Itu bukan ujian itu mah. Mungkin musibah. Apa salah alamat? Yang diuji itu yang sekolah. Yang tidak sekolah bukan ujian. Musibah, fitnah, atau azab. Ya. Nah, kalau di sekolah ujiannya adalah matematika, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, akidah akhlak, Quran. Contoh itu kalau muslim. Nah, kalau ujian di kehidupan, di luar sekolah, kita nih ujian hidupnya. Allah menguji kita dengan empat cara. Pertama, Allah akan menguji kita dengan nikmat. Tetap waspada. Allah akan menguji orang yang sedang beriman. Pertama, diuji dengan nikmat. Yang kedua, diuji dengan taat. Yang ketiga, diuji dengan musibah. Yang keempat, diuji dengan maksiat. Saya singkat 4 T. Nikmat, taat, musibah, maksiat. Bunda punten, Sayyidina Umar bin Khattab, sebagai dia punya gelar Al-Faruq, Umar ibn Faruq, pembeda, ditawarkan oleh Rasulullah SAW, "Umar, kalau Allah ngasih ujian kepadamu, ujian sabar atau ujian syukur, mau milih yang mana?" Bunda punten dengar ucapan Khalifah Umar yang membawa Islam sampai ke Spanyol, membawa Islam sampai ke Eropa. Di era Umar bin Khattab, Islam menyebar kemana-mana. Khalifah Abu Bakar tidak lama memimpin, cuma setahun setengah sampai dua tahun. Khalifah Utsman tidak lama, setahun sampai dua tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak lama, setahun dan krisis. Tapi Khalifah Utsman, Khalifah Umar memimpin Islam lama. Sehingga Islam menyebar kemana-mana, termasuk ke Nusantara. Nah, ditanya Khalifah Umar, "Umar, kalau toh Allah ngasih ujian kepada kamu, ujian sabar dan ujian syukur, kamu milih yang mana?" "Ya Allah, saya milih ujian sabar. Sebab kalau diuji nikmat, banyak yang tidak lulus." Bentar. Apa tadi Bunda Ayanda, ujian materi, ujian yang Allah berikan di kehidupan kita, Muslim Jogja, Muslim Jakarta, Muslim Bandung, sama ujiannya. Muslim Washington DC, Muslim Hong Kong, ujiannya sama, empat materi. Ujian nikmat, ujian taat, ujian musibah, ujian maksiat. Oke, contoh Kang Rasid uji nikmat. Sekarang 1 juta masih sholat, 10 juta masih sedekah, 50 juta masih tahajud. Naik ke atas 500 juta copot tahajud. Naik 600 juta copot asar. Naik proyek 600 juta copot maghrib. Dulu ketika 10 juta sering ke masjid. Tapi ketika ATM berjalan miliaran, sholat sudah tidak disentuh lagi. Sajadah sudah tidak basah lagi. Dulu ketika 10 juta, ya Allah, dompet tinggal 10 ribu, ya Allah, aku jauh kuliah ke Jogja sana, aku jauh duku di Bandung, gimana yang aku makan besok, menangis tak? Nikmat, kita tinggal tante, Gusti, abdi tete gaduhna naon Gusti, mau hanya kawan Gusti abdi, karena sih gak paham terjemahnya sunda.com, ya tante, itu, kita terjemah ini, gitu ya, ya Allah, saya sendirian di Jogja, jadi mahasiswa jomlo, mahasiswi juga sari. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa, Gusti. Besok tukang, maaf, ini kos-kosan akan nagih, ya Allah. Di dompet tinggal 10 ribu rupiah, ya Allah. Bantu, Gusti. Ya, nanti nikmat, Pak. Ngejelit, ya Allah. Di kemana kan nikmat menjelit ke Allah, ketika sudah 10 miliar? Beda tuh menjelitnya, Pak. Di dompet 10 ribu, dengan di dompet 10 juta, beda cara doanya. Hati-hati, kebanyakan diuji dengan nikmat, banyak yang tidak lulus. Naik yang kedua, uji taat. Oh, taat terasa. Bunda pun terduduk di sini berat. Kalau tidak menjaga ini, angkuh. Di layar televisi, Gusti. Ya Allah. Banyak minta dipoto, ya Allah, Gusti. Duduk di situ cuma itu ujiannya teh. Maka sebelum naik kata ya Allah Gusti, lindungi aku istighfar astagfirullahaladzim, ya, jauhkan dari keangkuhan. Duduk di situ berat, takut angkuh dan ria. Ujian taat. Yang kedua punten Pak, ujian taat nih, ujian taat. Pergi umroh, ambil yang paket premium, harga 50 juta umroh plus Dubai. Tidurlah di sana pakai interkontinental samping jam-jam tower. Lantai 11 di Madinah sama interkon juga. Tidur nyenyak atuh, bintang 5 seberang Ka'bah, pintu Malik Fahad. Jam 2 bangun biasa, mau sholat tahajud, Allahu Akbar. View-nya, view benar gak benar ya view gitu. View ya. Pandangannya, view-nya haram. Haram dari atas gitu. Allah. Si ibu bangun Bu Haji dari Jogja itu. Tahajud kubur. Habis dua kali salam, assalamualaikum. Suaminya Pak Haji masih berdengkur. Pak Haji bangun, Pak Haji sudah azan pertama tuh. Jam 3.30. Iya mah, bangunlah ke pinggir ranjang, geser. Berapa jam lagi mah? 45 menit lagi. Pih, mandi dulu deh supaya kita bareng sholat ke haram. Tapi sebentar, sebentar. Sebelum ke toilet, ini ada handphone, tolong foto aku. Ini handphone. Tolong kenapa mah? Ini buat update status di Jogja. Masa dia sujud, gini fotonya. Di situ haram. Cekar. Tipis antara ngajak dan pamer. Update status posting. Hah, si mbak itu dia sudah di Jogja, sedang di Mekah ya, banyak ajak. Mbak itu loh gitu ya. Arah pun dan Pak, ngirimnya itu ria. Tergantung niat di sini Pak. 50 juta kemudian ibadah rontok. Ujian taat. Tampil di podium, oh, perhafal Quran, tahfiz Quran, merasa raja gitu. Ini tema lumayan. Ujian taat, pakai imam para tahfiz Quran, bicara, ya Allah, kayak manusia suci. Ujian hati-hati tak, banyak terpleset dalam ketaatan. Maka Sayyidina Ali kalau selesai berzikir, maka Rasulullah itu kalau selesai beribadah, dia tidak pernah selesai tinggal, dia istighfar 100 kali. Dia khawatir ibadah yang dia lakukan riya. Maka ketika update status, memposting foto di majlis, jaga niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tolong potong mamak, Pak. Pengen ngajak teman-teman di Jogja, di rumah warna. Yuk, umrah itu nikmat, murah, asal niatnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Posting. Ketika dikirim di posting, pakai bismillah, niatnya beda. Wah, si Mbak sudah umrah ya. Nikmat kayaknya, ya. Mbak boleh bantu, Kak. Kiriman foto menginspirasi di grup, 300 orang pengin umroh, pahala 300 orang ke ibu itu tak. Yang beda apa sih? Fotonya sama, yang beda niat ngirimnya. Bismillah. Itu menjaga taat. Oke, Bunda, ujian taat. Pernah terjadi kepada Nabi Musa. Sedang beliau berbagi dengan umatnya di Mesir. Dia, Nabi Musa termasuk Nabi yang smart, cerdas, kuat, ya. Maka dia selalu dialog dengan Allah. Nabi Musa itu Nabi yang selalu cicet. Apa itu cicet? Ngobrol ya, dengan Allah. Maka dikasih gelar Kalamullah. Nabi yang selalu ngobrol dengan Allah. Ada masalah, lapor. Ada musibah, lapor. Ngobrol dengan Allah, tapi dibalik tabir. Itu namanya diuji. Wahai Musa, apakah ada di dunia ini yang lebih pintar daripada kamu? Wahai Nabi Musa. Nabi Musa agak sedikit terpleset. Tidak ada, hanya aku yang pintar. Ditegur oleh Allah. Musa, ada yang lebih pintar daripada kamu, wahai Musa. Datangin kamu di pinggir pantai. Dia lebih pintar daripada kamu, wahai Musa. Ketika ditegur, astagfirullah. Maka di tingkat level tertinggi, ketika terpleset, ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad, punten Nabi Muhammad, ditegur oleh Allah. Ketika dia ngajak dakwah ke orang Quraisy, yang para pembesarnya, para agnia, para konglomeratnya Quraisy, Nabi Muhammad sedang dakwah, approaching dengan pebisnis Quraisy supaya dia masuk Islam. Beda dong ngajaknya tuh. Lagi ngajak supaya dia masuk Islam, ada ngetuk pintu. Assalamualaikum. Dilihat yang buta namanya Abdullah Ummi Maktum. Di Bandung ada namanya Maktum Voice. Nah, dia diketuk, dilihat Nabi Muhammad. Dia ada apa mau nanya tentang. Dia tidak marah, cuman raut mukanya memerah. Kalau bahasa kita, cik atuh nanti kalau mau nanya mah, ini sedang ada pejabat nih. Nanti atuh pada selesai baru kita bicara. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla angja ahul a'ma wa ma yudri kalau dia zakka. Muhammad, palingkan mukamu, lihat dia. Kenapa Nabi Muhammad ditegur? Karena kualitas akhlak seorang nabi terjaga. Nabi Muhammad kembali ke posisinya. The right man on the right place. Itu level Nabi Musa, level Nabi Muhammad, apalagi kita. Deng, taat. Ketiga, apa yang ketiga? Sebentar dulu, Kang Rasid, kalau diuji nikmat, apa jawabannya supaya lulus? Syukur, jawabannya. Syukur. Punya mobil Velfire, pakai ngaji ke rumah warna. Punya Lamborghini, pakai ngaji ke rumah warna. Punya jam tangan Rolex, pakai ngaji ke rumah warna. Punya tas Louis Vuitton, jangan dipakai party dulu, pakai ngaji ke rumah warna. Punya tas Montblanc, pakai dulu daripada keresek. Tahu keresek paperback? Saya pesan ke istri, nih, beli apapun, pakai dulu sholat, pakai itu. Mau beli baju, beli cincin, beli jam tangan, beli tas, pakai dulu ibadah. Supaya disaksi. Ada mobil pakai jumatan dulu, jadi ambulan lah dulu sana, gratis. Dia akan jadi saksi. Jadi kalau dapat nikmat, syukur, pakai, dipakai ibadah, dipakai sedekah, dipakai apapun. Nah kalau sudah syukur, dia lulus. Kalau lulus dia sudah, apa wisudanya? Lain syakartum, taat. Tuh. Kedua diuji taat. Kalau di Allah dikasih anugerah kepada kita jadi ahli tahajud. Jadi ahlullah membaca Quran, jadi ahli sedekah, anugerah Allah. Nah kalau sedang taat, punten sekali ikhlaskan hati. Ya Allah, aku ibadahnya untukmu ya Allah. Aku sembunyi, lempar 10 juta, ini sebut. Lempar 10 juta, jangan sebut. Seperti yang pup. Pak, punten tadi pagi makan nikmat sekali gudeg gitu. Terus tik. Ya, apalagi Mami Kadin telah enggak masuk. Nikmat minumnya tetap air. Ya, air minum makan gitu. Itu sudah habis traktir 2 juta gitu. Mas tik. Gitu. Mules punten. Ketika mules mau ditahan apa dilepas? Ulangi. Ketika mules Bunda mau dilepas apa ditahan? Lepas, baik. Ketika lepas, yang dicari apa? Toilet kan? Toilet. Ketika ditanya, Kang, punten Kang, mahal Kang 2 juta ini tadi. Sayang Kang. Sok makan. Kalau dia tahan, ke atas pusing dah. Pusing gitu ya. Jadi tidak fokus, kanan kiri. Jadi kenapa itu pas, bisa diam dah. Aduh, bisa diam. Atau lepas, mahal Kang 2 juta Kang tadi udah. Harus ridho atuh, ikhlas. Dia lari ke toilet. Punten ketika lepas, ketika di flash, pss, bagi pesawat, pss, kenceng gitu ya. Pertanyaan Bunda, Kang mahal Kang 2 juta Kang. Tidak akan dilepas. Oh nikmat nuhun Gusti alhamdulillah. Gitu kan? Ibadah gitu tah. Seperti ibu habis tahajud, assalamualaikum. Sudah, jangan update status satu. Update alhamdulillah berkat doa ibu kita bisa tahajud. Itu ujian taat. Punten dimana-mana diuji, Pak. Maka lihat ujian nikmat, syukur. Ujian taat, ikhlas. Ketika taat, ingat pup ya. Kata Kang Rasid, pup. Oke. Dia mau pergi umroh, diam. Kalau kita hajut, dia sepi banget. Sedekah 10 juta, sepi. Sedekah 1 miliar, sepi. Nikmat, sudah. Jawabannya, supaya lulus, syukur. Diuji, taat. Apa jawabannya? Ikhlas, lulus nanti. Kalau dia ibadah ikhlas, masya Allah, Pak. Sini saya, Allah kangen tuh. Mau contoh Bunda ibadah ikhlas? Mari kita lihat. Ada seorang gadis dari Kelantan, usia 22 tahun. Gadis dari Kelantan. Masih ada sekarang. Sekonyong-konyong ujung-ujung datanglah ke Tebet, Jakarta Selatan. Kang Rasid, Jakarta Selatan sebelah mana? Sebelah Cengkareng. Cengkareng mana Kang? Sebelah Citos lah kita. Mana itu Jakarta, sana gitu. Sana terbang 55 menit dari airport Jogja. Si gadis itu datang dari Kelantan. Pak Kiai, Habib, Syekh, maaf saya dari Kelantan. Punten tolong ijazahkan kepadaku Khatib Al-Atas. Tolong ijazahkan kepadaku Asmaul Husna. Habib nanya Kiai itu, kalau orang Sunda, Neng, dari mana tahu nomor telepon Habib? Tahu alamat ini? Kok bisa sampai ke sini? Maaf ya Ibu, maaf. Saya dapat nomor telepon Habib dari Rasulullah. Bukan dari WA. Dari Rasulullah. Habib, terakhirnya siapa sih Neng ini? Sampai dia katakan, punten, gini Neng, kalau begitu mah sudah, Neng pulang ke Kelantan, ke Malaysia. Nanti biar Habib yang datang ke Neng. Pulanglah ke Malaysia. Lebih punten saya nggak repotin. Tidak, saya datang ke Malaysia. Singkat cerita, Habib pergilah. Dikasih alamat oleh Seneng tadi. Alamat itu cukup dalam. Turunlah di KLCC Malaysia, masuk ke arah Kelantan, bawa mobil gitu ya. Sambil mobil nggak ketemu-temu, nanya-nanya. Oh, alamat ini di dalam sana, di hutan, di dalam kampung. Bawa mobil, nggak ada jalan mobil, nggak jalan motor, jalan setapak. Simpan mobil, dia jalan kaki Pak. Berapa jam? 2 jam ke dalam. Bisa bayangkan berapa kilo? Karena sih masih enak naik mobil ban 4 sini tadi. Bulat lagi bannya. Kalau segi 4 kan sakit perut. Dia jalan kaki ke dalam 2 jam Pak. Sampailah itu Habib ke sana, ke lokasi itu. Ada gubuk kecil. Kalau di Betawi 4L. Apa Kang Rasid 4L teh? Belum lagi, belum lagi. Saking kecilnya triplek dan bilik. Tapi kaget, benarkah ini alamatnya? Diketuklah, assalamualaikum, dibukalah pintu. Ini contoh ujian taat ya, yang dua yang contoh. Dibukalah itu pintu, dibuka. Assalamualaikum, ini rumah kamu? Iya. Kamu tinggal di sini siapa? Dengan mamaku. Habib masuk, masuk. Ternyata rumah itu cuma dua, mamahnya dan si gadis itu. Mamahnya lumpuh. Ini kita mengingatkan kepada sahabat Nabi waliullah namanya Uwais Al-Qarni. Oke, mari kita lihat. Ketika engkau taat dengan ikhlas, ditarik oleh Allah. Wa minal muqarrabin. Dia yang didekatkan oleh Allah ke sana. Enggak perlu pakai SD SMP lagi. Ya, direktor lah. Pakai pas track. Enggak perlu queuing di imigrasi. Sini Pak, lewat sini kan asik, langsung pesawat. Pas track.
1: Fast track.
0: Tapi serius amat sih. Oke okay, ya. Sampai mana tadi tuh, lupa ya. Oke, okay, dari situ dia tibalah. Ini, oh ini. Tapi sebentar, kamu di sini siapa yang urus? Saya, Bri. Jadi si gadis tadi dia ngurus ibundanya. Sudah berapa tahun? Sudah 15 tahun. Kalau usia dia sekarang 22 tahun dan ngurus 15 tahun, berarti punten, di usia berapa dia mulai ngurus ibunya? 7 tahun. Di usia 7 tahun bisa bayangkan atuh, aduh, usia pengin main gadget, pengin main Lego, pengin main Barbie, apa Barbie? Boneka-boneka. Dia sudah hilang niat main itu, Pak. Bakti, Pak. Dia tulus. Oke, Bunda, punten sekali. Kalau mungkin kalau kita lagi tuh, ya Allah, kenapa engkau kasih bundaku yang lumpuh? Aku kan masih kecil ya Allah, pengin main-main, pengin bertetangga dengan tetangga. Kenapa dikasih ibu yang lumpuh ya Allah? Nyebelin amat sih, Ma. Ngerepotin terus sih, Ma. Ma, ngerepotin amat sih, Ma. Aku capek, Ma. Tapi si gadis ini tidak pernah ada mengeluh. Ladenin ibunya. Allah lihat dong. Lihat Allah. Sang pemilik jagat raya. Allah pengin menghibur si gadis ini. Dia fokus ikhlas ke mamahnya ngabdi. Terus Ma, ada apa Ma? Allah ingin menghibur si gadis itu. Apa hiburannya? Allah kirim Rasulullah berjumpa setiap hari tak ketemu si gadis. Buah ikhlas tak? Buah seperti pup, lepas. Ngabdi ke ibunya, lepas. Mari sebut-sebut. Datang ke kakaknya, Kak, aku teh capek bos mamah teh, bantuin dong aku Kak. Dia tidak, dia nyosor hanya ke Allah. Allah lihat, Allah menghibur si gadis tadi, ketemu jumpa dengan Rasulullah setiap hari. Maka kenapa Habib datang dan beda level? Si gadis setiap hari, aku itu pun kadang-kadang itu pun dalam mimpi. Habib, para ulama kita ketemu Rasulullah dalam mimpi, tapi gadis tadi tidak dalam mimpi. Dia stay con dalam badan sadar. Gimana bisa begitu Pak? Ikhlas mengabdi. Si gadis tadi telah menemukan surga di rumahnya sendiri. Sahabatku yang rumah warna, temukan surga ada di mana? Ah ya Allah kan, atau punten. Lihat kubah hijau saja di kota Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah rindu. Lihat kubahnya saja Pak. Masuk di pintu malipan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kangen. Baru di pintu, naik ke dalam koridor, melirik ke rumahnya, assalamualaikum ya Rasulullah. Rindu itu tidak bisa digantikan dengan velfire. Gadis setiap hari jumpa. Dia lulus dalam ujian taat. Dua. Karena si guru ada tukang dua lagi satu. Ketiga ujian apa? Musibah. Ujian musibah di PHK, perusahaan bangkrut. Ngejomblo cukup lama, jomblo syar'i. Sama.
1: anak lama tidak kunjung lahir, apa keguguran terus sama ujian musibah. Ketika musibah menimpa supaya lulus, sabar. Idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si gadis dapat ujian ibunya yang lumpuh, musibah dong, tapi dia sabar, dikasih nikmat. Tentang ujian musibah, harus sabar, pasti Allah punya maksud. Ingat, seorang raja di Baghdad, setelah ujian musibah nih, seorang Baghdad, raja di Baghdad, waktu itu raja ini suka, apa ya, berburu hewan ke hutan. Pergi ke hutan. Ketika ke hutan, selalu nanya penasehatnya, bagaimana penasehatku, aku mau duduk, silahkan, nanti saya kawal, wahai raja, paduka raja, aku yang kawal. Nah, sepulang dari sana, dia ada masalah. Ininya terputus telunjuknya, kena panah atau apa, jadi amputasi. Kata raja, wahai penasehatku, kenapa aku begini? Paduka raja, sabar, pasti ada hikmahnya. Ada masalah rumah tangga, paduka raja, sabar, pasti ada hikmahnya. Kata raja bosan, hikmah mulu, kamu teh hikmah mulu, gitu. Karena belum ke level makna, hikmah, hakikat. Akhirnya, ketika marah, kamu itu tidak pernah ngobatin saya, minta nasihat hikmah, Penjara, saking keselnya, menasehat raja di penjara. Suatu ketika si raja ini pergilah ke hutan berburu binatang lagi. Setelah berburu binatang dengan pasukannya, si penasehat dipenjarain. Setelah dia pergi ke sana, ternyata ketika berburu ke hutan, dia terperosok, tersesat ke tengah hutan. Sedangkan di tengah hutan ada suku Baduy yang sedang merayakan ulang tahun Baduynya. Dan biasanya kalau ulang tahun, dia ada korban, tumbal manusia. Nah, kemudian yang tersesat ini ditangkaplah oleh Baduy itu. Termasuk rajanya. Kemudian dipanggil raja, saya dapat ini tumbal nih, ada 10 orang. Tolong paduka raja periksa mana yang paling bagus untuk jadi tumbal. Diperiksa, yang mulus ini masuk. Periksa, lihat mukanya, tangannya, kulitnya, kakinya, bagus, masuk. Periksa, 9-nya masuk. Terakhir si raja. Periksa, bagus raja, tangannya. Pas lihat tangan yang tadi apa? Yang putus. Ah, cacat ini mah. Udah bebasin aja ini mah. Bebasin. Dia lari pulang pas raja. Lari pulang. Kemudian pulang, dia terbebas dari kematian. Sampai di istana. Nah, dia ingat penasehatnya. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Ingat si penasehat tadi. Lepasin dari penasehat. Kemudian dikeluarin. Penasehat, maafkan aku ya. Aku telah memenjarakan kamu di penjara. Tidak apa-apa Pak Dukan Raja, aku juga minta maaf. Terima kasih aku di penjara. Kenapa gitu? Terima kasih kamu ngasih hati aku bahwa setiap peristiwa pada hikmahnya. Hikmahnya kenapa aku selamat? Karena putus telunjukku. Sehingga aku dibebaskan. Juga sama saya juga Pak Dukan Raja, kalau aku tidak di penjara, pasti ikut raja ke sana, berburu. Ah, loading sih. Oke, ya. Kemudian setelah itu dia di penjara hikmahnya dia selamat. Ininya, nah itu kalau memandang satu musibah, apa ya hikmahnya ya? Aku bangkrut. Kenapa hikmahnya aku tidak jadi direktur? Maka ketika ada ujian musibah, kembalikan kepada Allah. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terakhir, yang terakhir Allah memberikan ujian kepada hambanya, ujian maksiat. Wah, ini. Ya, nah, tentang maksiat masuklah ke tema ini. Sekarang banyak ujian runtuhnya akhlak. Ini lihat. Pohon karot di mana-mana. Ya. Coba putar. Di tong sampah, satu jam lahir 6 bayi. Jembatan kretek didorong pacar. Kretek sebelah mana ya? Perang kritis kan? Ibu tahu peristiwanya yang dorong itu? Dia aborsi satu gak berhasil, aborsi kedua gak berhasil, tiga gak berhasil, empat gak berhasil. Ide jahatnya dari Solo bawa ke Jogja, ke jembatan kretek, didorong tak baik. Tapi Allah menyelamatkan karena ada bayinya di perutnya. Si gadis yang dilempar ke sungai selamat, tapi yang pacarnya dipenjara seumur hidup. Kenapa Pak? Ada bayi. Ada saudaraku seperjuangan Syekh Ali Jabir dan Syekh Ahmad Misri kalau naik pesawat nih. Dia tanya ke keluarganya, "Mbak, di pesawat ada bayi enggak?" "Ada, Syekh, ada." "Tenang deh." Paham nih? Jadi kalau bayi rewel, jangan ditendang. Nyelamatkan. Sok bayi jatuh di ranjang, dulu kan tinggi ranjang tuh. Jatuh ke bawah gak apa-apa tuh. Siapa yang nyelamatin? Malaikat. Jembatan kretek mau ke bawah, malaikat. Yang dosa orang tuanya. Oke, terus. Nih, bunten Pak. Rika Seto. Komnas Perlindungan Anak. Jembatan kretek mau ke bawah, oleh ikat. Yang dosa orang tuanya. Oke, terus. Nih, bunten Pak. Rika Seto. Komnas Perlindungan Anak. Kelihatan ya? Ujian maksiat. Kalau ini tidak segera diamankan, mengundang laknat. Oh, musim gadget sekarang. Handphone bunyi jam 2 malam. Ibu, biasa istri yang sensitif, dia bangun. Bunyi alarm, ini jam 2. Apa sih papa pengen tahan juga ya? Alarm gak nyala. Terus ini bunyi apa nih? Dicari-cari, handphone mati. Kok ada bunyi alarm nih? Ternyata ada handphone di dalam tas. Oh, ini handphone nih, gak pernah aku tahu nih. Dibuka lah itu handphone, lihat panggilan gadis. Selanjutnya tahu kan ya apa yang terjadi? Sudah gak cerita. Ya, Allah sengaja kasih tahu, walaupun ditutup rapi-rapi, ketahuan. Itu namanya apa? Aduh, nanti ada tempat tema lain. Nah ini Pak, vodka, Jack Daniel, Martini, vodka pakai jeruk nipis, mudah dipikirkan sekarang mah. Gusti, anak SMP itu sudah akrab dengan minuman. LGBT, penyakit masyarakat di mana-mana Pak. Di Depok ada yang meninggal Ustaz. Pak Ustaz sudah meninggal HIV, AIDS. Meninggal harus diklarifikasi, harus ditabayunkan. Kenapa meninggal Ustaz ini? Ternyata Ustaz tidak pernah AIDS Pak. Ada pasien datang ke Ustaz, Ustaznya husnuzon, tidak dideteksi, ternyata itu pasien LGBT. Si Ustaz adalah tukang bekam. Darahnya tidak steril, kena ke Ustaz. LGBT-nya meninggal, Ustaznya meninggal. Yang diviralkan, Ustaz kok AIDS? Hati-hati. Itu ujian bagi orang awam, Ustaz kok AIDS? Awas, Ustaz. Fitnah bagi orang awam, kan? Jangan main tuduh-tuduh sebelum jelas. Oke, nih, punten sekali. Ah, ini. Bunda Ayahanda coba periksa tas anak-anak kita. Masa ini ada di tas anak kita yang SMP SMA? Karena ini kan permainan mamahnya. Terus anak kita yang SMP buat apa coba? Buat mainan gitu? Efeknya apa? Nah ini kajian ini sebagai penutup ya, karena ujian maksiat. Ya, ujian maksiat. Tadi kalau ujian taat, ikhlas, ingat pup, ingat si garis pantat. Kalau ujian nikmat, syukur, ditambah nikmat. Kalau ujian musibah, sabar. Ya, ingat kisah raja tadi, pasti ada hikmahnya, Pak. Papa berhenti, pasti ada hikmahnya. Kalau ujian taat, ikhlas, ingat pup, ingat segaris pelantan. Kalau ujian nikmat, syukur, ditambah nikmat. Kalau ujian musibah, sabar. Ya.

kisah raja tadi pasti ada hikmahnya, Pak. Papa berhenti pasti ada hikmahnya, Pak. Mama berhenti pasti ada hikmahnya, Ma. Gitu terus, sabar aja. Segera temukan hikmahnya, mahal, ya. Terus, nah, sekarang ujian maksiat. Jawaban yang tadi hanya ini, love not. Sekarang kita pandai menyatakan cinta, kayak Dilan, Kemelia. Kamu tuh cantik, tapi aku tidak cinta kepadamu, entah kalau nanti sore hari. Pandai menyatakan cinta di WhatsApp, Instagram, di kertas, Pak. Dia pandai menyatakan cinta, tapi tidak pandai menyatukan cinta. Maka ujungnya Dilan apa? Nggak nikah, kasihan tuh. Maka jangan sering digombalin, Pak. Oh, itu pandai di WhatsApp, Instagram itu menyatakan cinta. 6 tahun, Pak. Oke. Okay. Harus pandai, kalau sudah pandai menyatakan cinta, juga harus pandai menyatukan cinta. Love not, K-U-A, love not gitu. Tulis. Love not. Oke. Okay. Ingat ujian maksiat, tambah satu lagi. Semakin maraknya gadget online, ini maraknya, Pak. Untuk lulus dari ujian seperti ini. One finger, one tauhid. Nih, lihat. Nih, Bunda. Supaya lulus dari berbagai ujian. Supaya lulus dari ujian, jaga ini. Finger one tahun ini. Jadi kalau foto jangan dua, bahaya. Satu aja. Kalau dua pilih dua itu. Cukup satu. Oke, nih one finger one ini suasana mapi di Jakarta. Lihat. Orang yang suka mobil, mobil gitu ya. Lihat. Hidup sejatinya sebagai perjalanan. Musafir.

ikutan udah SMP bersatu ya. Nih, kalau dia bersatu, singa takut, dia akan disegani.

Storing of heart. Kalau lupa dengan yang maha satu, zebra bersatu disegani, raja hutan nggak berani. Tapi kalau dia pecah, memisahkan diri, singa menghantam. Orang tua, bapak, ibu, dan anak harus bersatu, Pak, disegani rumah tangga. Tapi kalau sudah beda visi, sudah beda misi, dihantam oleh pergaulan bebas, dihantam oleh sosmed, dia menjadi pemuda yang asosial. Asosial itu dehumanisasi. Nah, maka supaya kuat, nah ini saya singkat cepetan, kita percepat ya. Sekarang era ini, nih Steve Jobs masih Yahudi ini, temannya Steve Jobs, ini Steve Cash yang punya jeruk Apple gitu ya. Ingat, sekarang ini media dakwah di 3F. Mereka para pemilik media, raja-raja media yang punya sosmed segala macam, dia menggunakan 3 kendaraan untuk dakwah supaya dia lupa dengan Allah, namanya 3F. Apa kata sih 3F itu? Pertama, agak benar. Sebentar, bukan ini. Saya percepat dulu. Nah ini, pertama fashion. F, fashion. Tahu kan, depan lagi. Sebentar. Nah ini. Oh, anak sekarang tuh update fashion itu. Dari mulai yang terbaru, yang buka depan, buka belakang, angkat atas, angkat bawah, nah, pusing deh gitu ya. Dia kenal fashion.

atau B kelas apapun. Kalau oh anak sekarang tuh update fashion itu. Dari mulai yang terbaru, yang buka depan, buka belakang, angkat atas, angkat bawah, nah ini pusing deh gitu ya. Dia kenal fashion. Ya dari mulai tank top, backless apapun. Kalau dulu kan backless kan bola dilempar backless, gitu ya. Open itu apa? Apa? Oh backless. Si ibu tahu aja ini backless itu ya. Ini fashionable pak. Dia cool fashionable. Mah bosan pakai baju gini mah gerah panas. Berarti dia mah jadi you can see. Kalau dia you can see, jadi I can see you atuh. Jadi kalau I can see you jangan marah. Habis you can see. Oke, okay. Dua fun game. Pernah tahu Mobile Legend? Sekarang lomba di Singapura, lomba di Amerika. Pemenangnya pernah Jakarta. Tiga SMA sampai libur dia sekolah, keluar sekolah mending main ini deh. Dapat uang. Lomba LGBT terhebat di Singapura. Yang menang orang Jakarta sudah punya istri. Allahu Akbar. Di sini ada bakpia tah? Bakpia apa? Apa? Bakpia. Saya tidak nyebut namanya bahaya ya. Lain. Ketiga, nah ini. Ya. Fashionable. Di Jakarta ada namanya it and it. Ini berubah jadi it dah. Itu fashionable pak. Fun, kemudian makanan. Lagi ke Hong Kong, bicara kuliner. Pergi ke Prancis, bicara kuliner. Pergi ke Jogja, bicara kuliner. Allah, habis waktu. Fashion, fun, food. Itu tiga kendaraan mereka menggunakan itu. Maka kalau kita mau dekati anak muda, pakai tiga kendaraan ini. Oke? Okay. Maka ajaklah. Kemudian punten karakternya sahabatku, ini pintu-pintu masuk untuk melepaskan iman. Baik. Muncullah generasi cabai-cabean. Generasi milenial, generasi Z, cabai-cabean. Yang kedua terong-terongan. Kalau cabai terbagi dua, ada cabai merah, ada cabai hijau. Kalau cabai merah establish. Kalau cabai hijau ABB. Ya. Kalau terong laki-laki, kalau banci terong cabai. Lalu itu istilah ya Allah, mesti waspada, waspada. Di Jogja mungkin insya Allah tidak ada. Tapi ini akan datang waspada ya. Karakternya yang ini punten ya, karakternya satu. Update teknologi. Ah, handphone mama jadul, nih handphone aku. Dia update teknologi, Pak. Sangat update. Yang kedua pasti punya sosmed. Sampai bayi yang sedang dikandung oleh ibunya sudah 9 bulan mau lahir dibikinin Instagram oleh mamanya. Belum lahir tuh bayi. Maka tak jarang terjadilah pedofil di persekusi di sosmed. Dan ibunya tuh bikin buat apa sih itu? Kalau diajiin Maria Yusuf diajiin itu jalan Beethoven, Karl Marx atau Beethoven apalagi Mozart gitu ya. Ini dia punya sosmed. Nomor tiga, nih, multitask, Pak. Sekarang era-era millennials nih. Kids zaman now itu multitask. Facebook, Twitter, WhatsApp, kuliah, kerja. Sampai naik motor, di, apa namanya, di siren, Pak. Ada bunyi, lagi naik motor, diangkat, oke deh, lagi maju motor nih. Itu sampai jalan, dia jawab, dia multitask, Pak. Ibu mahasiswi, naik mobil. Belum dandan, pakai lipstick, pakai sari pohaci. Pakai pipa dan kaca gitu ya. Contoh lah. Eh tahu Sari Pohaci tahu enggak? Allahu Akbar masa lalu gitu ya gitu. Dia dandan pakai lipstik, pakai air sidau ya, pakai apa saja gitu ya. Kemudian dia dandan. Yang satu dandan, megang setir, dia bawa handphone, nyalain tip, dia bisa dia multitask. Dasar. Tetapi kalau orang yang multitask tidak bisa fokus. Ini maka kuliahnya delay, hafalannya delay. Instan. I want everything now. Kajian nikah baru tadi pagi, malam minta nikah ke mama. Dia pikir nikah teh mudah gitu. Instan. I want everything now. Kajian nikah baru

0: tadi pagi malam minta nikah ke mama. Dia pikir nikah teh mudah gitu, instan. Kalau sering banyak instan sakit perut, sok instan terus perut, tidak tangguh dalam proses. I don't care. Maka dia aktif saja, tidak kenal tetangga. Jadi dehumanisasi asosial. So, kalau dia prosesnya gini, tidak suka encer, tidak suka close, betul nggak? Tidak suka leave dari grup, dan nah, kesel ada orang di grup itu, leave dari grup. Maka nanti di tetangga dia menjadi begitu, Pak. Jadi nggak suka, ah nggak suka sini mama, tinggalin. Kok gitu sih? Ada nenek jatuh, dipotong, cekrek. Saya bilang, dah nenek pergi tolongin ah tuh. Tuh karakter gadget. Jadi belonging sudah mulai berkurang. Betul nggak? Kurang hati-hati ya. Jadi dia tidak tahu dalam proses. Ininya PhD S1, S2, S3. Ininya high tech. Tapi diputusin pacar 2 minggu gak makannya. Ringki batinnya. Ininya high tech tapi batinnya low touch. Harusnya imbang. Ininya high tech tapi juga batinnya high touch. Touch gitu ya. Sentuh, ngaji Quran, berderai air mata. Azan panggilan, derai air mata. Ini mah tidak ada azan, coy. Ada ngaji Quran, pas lagu Havana dia nangis. Ini ada yang salah atau tidak ini teh? Psikiater dah. Gitu ya. Terus lanjut. Tidak teliti, ceroboh. Di sana Jakarta tuh. Mamanya baru pulang ngaji, capek gerah, dibuka semuanya, memandi. Ada anaknya di kamarnya, mama senyum, ma senyum. Ternyata dia lagi live Facebook. Atau viral di Bintaro. Viral gitu ya, viral. Terkenal ceroboh. Kepala sekolah meriksa tas anak-anak SMP SMA. Nah maaf, keluarin tasnya, periksa, keluarin handphone-handphonenya. Hampir semua 60% ada film porno. Ditanya seorang nih, nah ini baik gak? Gak baik Pak. Kenapa ada di handphone kamu? Habis ada kiriman dari teman, kenapa ada ngendap di handphone kamu? Tidak ada di-delete. Kok diendapkan yang gituan? Tapi kan di-delete gitu ya. Nah, dia tidak teliti, ceroboh. Terakhir, konsumtif.
1: Konsumtif.
0: Gak apa-apa, satu gambar dari sini orang Jogja kayaknya nih. Kenapa ini siapa? Kayaknya itu kayaknya. Konsumtif ya. Nih contoh, ma, telepon ma. Aku diejek terus ma, masa handphone aku jadul, jempolku lebar, titik-titik gitu. Cek tuh ma, minta handphone yang touchscreen deh ma. Konsumtif kan. Dia tidak tahu suasana orang tuanya. Ma, nah, maaf nak, mama kan pegawai rumah tangga, gaji mama cuma 1 juta per bulan. Mama kan belum bayar kontrakan, belum bayar listrik. Nah, tapi ini anak sematawayang. Si mama sangat cinta ke anak ini. Tapi anak tidak cinta ke mamanya. Habis mintanya berlebih-lebihan, konsumtif. Ma, aku punya handphone dong, ma. Sebentar, nah, minggu depannya mama dapat gaji. Dapatkan 1 juta listrik, sisa 300.000 rupiah. Aduh, ingat anaknya. Kemana ya, 300.000. Pergilah ke Roxy. Belilah handphone di Roxy. 300.000 bisa beli apa? Tidak bisa beli iPhone, gak bisa. Beli Samsung nggak bisa. Kalau iPhone sama nggak bisa iPhone. iPhone Cina. Kalau iPhone Amerika. Kalau iPhone Cina. Samsung Korea. Kalau Samsudin Jawa Tengah. Gitu ya. Nah kata dia nyari itu gimana ya. Akhirnya 300.000 hanya bisa beli handphone Asia Hidayah. Pernah dengar ya? Pernah dengar jadul kan ya? Asia Hidayah dasar. Asia Hidayah. Akhirnya bukan dibeli dia tidak uang atau beli 300 rupiah dibeli datanglah ke rumah dengan nama bahagia, semoga anakku bahagia. Mamahnya lihat tuh, padahal buat mamahnya nggak punya apa-apa, mamahnya waktu demi anaknya dibeli telat nih. Apa reaksi anaknya? Ma, punten ma, biarkan aku saya yang dapat hidayah, jangan handphone kasih hidayah. Dilempar Pak, karena dia tidak touchscreen, pakai jempol lempar jempolnya kayak tuh. Ma bosan ma. Nah, mama kan

punya apa-apa mah, cuman itu nggak kan yang penting mendapat telepon dan SMS. Nggak pengen internet, pengen WhatsApp, pengen sosmed. Aduh, aku nak nggak bisa nak, maaf nak, dilewat kan. Bosan mah tinggal di rumah ini kan. Setiap hari kalau taskin dia bosan atau nak gitu terus. Kan sudah mah dia rumahnya kecil di pinggiran sungai, pakai beli 4L lagi gitu ya. Bosan makan di warteg terus. Ya, sentuh kaca keluar tempe, sentuh kaca keluar ikan. Pilihan touchscreen deh, mah touchscreen gitu. Deh bosan touch konsumtif bahaya. Ya. Kemudian terakhir, nah ini efeknya. Dia keranjingan teknologi, namanya teknologi junkie. Teknologi junkie. Pergi ketinggalan handphone sudah gerak 1 jam, Pak. Dia mending balik lagi ambil handphone. Dan ketinggalan handphone, yang penting di tangan ada handphone, gak betah, gerah kalau ada handphone di tangannya. Itu namanya techno junkie, keranjingan teknologi. Kalau tuh dibedah, Pak, keluar kabel tuh.

0: kitab hikamnya menyampaikan begini, ya, apa? Abdulan waktikaron al-maksiatu yurisu dulan waktikaron al-khairu yurisu dilan wastikbaron. Ketaatan itu ahli tahajud, ahli duha, ahli hafal sampah, ya Allah, sampah maksiat menjadi sampah masyarakat, ya Allah, ampuni aku. Lebih baik ahli maksiat, ahli taubat dibanding ahli taat tapi tidak pernah taubat. Lebih baik ini, Pak. Sebab ketika kita ahli maksiat, tidak pernah taat kepada Allah, di hati ada perasaan butuh ampunan Allah, butuh karunia Allah, butuh perlindungan Allah. Itu lebih baik dibanding ahli taat tapi tidak pernah meminta. Ya Allah, kan aku ahli tahajud, kan aku selamat, angguh riat. Paham, Bunda? Ketika diuji maksiat, lulus dengan taubat dan nasuha. Kisah terakhir sebagai penutup pertemuan ini, ya, sebagai penutup pertemuan ini, ujian terbagi 4, ujian nikmat, ujian taat, ujian musibah, ujian maksiat. Tadi sudah ada kisah, ini menjadi ujian kita. Ujian maksiat terakhir, Kang Asih sedang syuting di RCTI persiapan Ramadan, namanya Semesta Bertilawah di MSTV. Ketika syuting ketemu dengan ada para artis dan segala macam. Cuman artis ini bertato, dia cerita bertato semua dan Chinese Christian. Karakter ini dia tukang minuman, heroin, morfin, semua maksiat dilakukan. Demi apa? Demi ketenangan batin. Sebab kalau dia main musik harus tenang. Maka keluar aransemen musik. Jadi mukul itu, kalau mukul, dia harus pakai tripping. Tripping musik. Maka kenal dengan narkoba. Narkoba yang paling mahal dia pernah beli. Maksiat termahal dia beli, dia lakukan demi ketenangan, Pak. Terakhir sakau. Sakau itu dia pusing. Pengen tenang, pusing. Uang sudah tidak ada, maksiat sudah tidak, tak kunjung datang ketenangan. Dia keluar studio, di samping studio ada masjid. Dia keluar stripping, dia keluar stripping, keluar. Ketika keluar pas azan maghrib, dia diam. Setelah azan sholat, dia liatin terus. Ketika liatin dia diam. Ini yang aku cari. Kok aku tenang lihat orang sholat ya? Kok aku tenang ya ketika aku lihat dengar azan? Dia balik ke studio, ngobrol-ngobrol. Jadi Eddie besoknya datang lagi, hanya dengerin aja. Dua, tiga kali, sampai ketiga bicara ke studio, tolong aku mau syahadat Islam. Islam tak? Maksiat yang merajalela disentuh oleh azan panggilan Allah, dia berubah. Jadi jangan pandang remeh ahli maksiat itu. Kadang itu pintu tangga untuk dekat ke Allah. Nah, ujian-ujian maksiat itu, tukang bobok, tukang tarok, tukang lalanan anrok. Jadi ujian yang situ. Jadi Bunda Ayanda, sekarang kesimpulannya, kenapa aku diuji? Sudah ketemu jawabannya? Oke. Aku diuji supaya naik kelas. Cara yang uji ada 4, kadang dengan nikmat, kadang dengan taat, kadang dengan musibah, dan kadang dengan maksiat. Harus lulus di semua ujian. Diuji matematika, lulus. Diuji bahasa Inggris, lulus. Diuji musibah, sabar, jawabannya. Diuji nikmat, syukur, jawabannya. Diuji taat, ikhlas, jawabannya. Diuji maksiat, taubat, jawabannya. Kalau nanti sudah lulus, nanti di wisuda dapat surga Jannatul Firdausil A'la. Ketemu sama-sama. Saya kira itu, Bunda Ayahanda. Saya senang di sini hangat, gitu ya. Hangat. Jadi kenapa aku diuji? Supaya kita naik kelas.
1: Terima kasih, hatur nuhun. Semoga ada manfaatnya. Mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertolongan Allah akan datang kepada kita semua. Terima kasih, hatur nuhun. Yang hilaf dan salah kesalahan Kang Asih, semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Al-Qur'an dan Sunnah, semoga kita dikasih kebaikan untuk menjalankannya. Tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya

0: dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai kucing saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Abdullah, bapaknya Nabi, Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi adalah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Urwah an Aisyah Beliau menyatakan Siti Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuh iyalahu abawaihi fa'ahyahuma fa'amanna bihi thumma amatahuma. Diriwayatkan dari Urwah dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya agar Allah Tuhannya menghidupkan kedua orang tuanya. Fa ahyahuma, kemudian Allah hidupkan kedua orang tuanya. Fa amanna bihi, maka kemudian kedua orang tuanya menyatakan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amatahuma, kemudian Allah matikan kembali keduanya.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
6: Bil hadis sahihi an Anas radhiyallahu anhu, kena hadis yang sahih padanya daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu bis subhi hatta farafat dunia. Kata Anas bin Malik, Rasulullah dengan biasa ia berkunut di waktu subuh sampai ia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia baru. Rawahul Hakim. Apa lagi? Abu Abdillah di Kitabil Arba'in wa qala hadisun apa? Itu dalil. Wa'lam anna qunuta masru'un indana fis subhi. Ketahuilah bahwa saya kunut itu diperintah pada kami, mazhab kami ialah mazhab Syafi'i. Indana ay ma'asyirat Syafi'iyah fitso besi pada semayang sunnah wahwa sunnatun muta'akidatun, sunat mu'akad. Kayak bila mari kita tinggal di seluruhnya atau sebagian daripada kunut, kita disuruh tambal dengan sujud dapat.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Mari sekarang kita kembali ambil, kita rebut kembali ilmu Islam itu. Kita pegang Al-Qur'an, Iqra, baca, baca, baca, baca, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Amerika punya bom, kita punya bom. Orang Amerika punya mobil, mobil. Orang Amerika punya ini, kita punya, semua harus kita kembangkan. Tetapi pengembangan tadi harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kekuatan agama. Dua sisi ini yang enggak bisa dipisahkan. Iqra, baca, kembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada teknologi, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, agama sebagai dasar. Inilah Pak Kiai Nur Ali dulu begitu. Dia lawan Amerika, lawan Belanda, sekalipun enggak punya apa-apa, dia lawan terus. Tapi tetap berpegang kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Sholatnya, ya, beribadahnya, melawan Belanda itu enggak semata-mata berzikir beliau. Berzikir di masjid melawan Belanda, enggak. Dia tetap berzikir, tetapi tetap dia melawan Belanda dengan satu sistem yang dikembangkan sesuai dengan situasi saat itu.
1: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1.